bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 di kata teman Pro 2 di pagi ini ya. Dan kamu bisa komen lagi rame tentang apa sih di sosial media. Di sosial media kamu, di TikTok, di X, di Instagram, maybe ya, dimanapun itu sosial media yang kamu pakai untuk berselancar teman Pro 2. Ini aku baca dari Kak Afif ya, tadi jawab BBI, siluet. Oke, benar Kak Afif, thank you ya udah jawab BBI kita di pagi ini ya. Meskipun sekarang udah jamnya kata teman Pro 2, but it's okay. Oke, kamu bisa gabung dengan WhatsApp kita 0853-3489-4676 atau bisa komen di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau di live chatnya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, dikata Tempro 2. By the way, Melu tadi sempat baca di Instagram ya, ada yang jawab juga ternyata Kak Liki udah 3 BI kita di pagi ini siluet. Kak izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Takia. Thank you. Kak Liki pastikan nanti di jam 10 standby ya dan komen ya di WhatsApp-nya Perodo sebenarnya 0853384946 ya untuk mau request lagu. Oke, ada Kak Muhammad underscore Dolki. Ya dikata Tempro 2 kebakaran di Bromo katanya. Yap, ini memang lagi rame juga ya di media sosial Tempro 2. Kenapa sih sebenarnya ya terjadi? Kalau dari sumber yang aku baca ya Tempro 2, dugaan kebakaran itu dipicu sama ulah manusia ya, bukan karena alam. Dugaan ya Tempro 2. Jadi bukan karena faktor cuaca, melainkan karena ulah manusia. Titik awal api itu diketahui ada di atas perbukitan kawasan blok Bantengan atau Bantengan Jantur ya. Lokasi itu sangat jarang dilintasi soalnya merupakan bagian dari akses jalan yang udah ada sebelumnya Tempro 2. Menurut Rudianta, wilayah diduga menjadi sumber api selama ini sulit dijangkau. Dia mengatakan biasanya wilayah itu dilewati warga yang akan menuju Jantur Argosari, Tempro 2. Terus menduga sangat minim dugaan sumber api diakibatkan karena faktor cuaca ataupun alam. Dia mengatakan kondisi musim kemarau membuat api semakin cepat menyebar, Tempro 2. Dan gimana update-nya sampai hari ini, Tempro 2? Ini by the way, kebakarannya tuh terjadi mulai hari Senin ya. Hari Senin belum berhasil dipadamkan sampai hari Minggu kemarin, Tempro 2. Bahkan pada Minggu ya, dua titik api itu kembali muncul di jalur penanjakan dan Bukit Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan saat ini luas kawasan TNBTS yang terdampak kebakaran hutan itu telah mencapai 500 hektar. Besar skala kebakaran dan dampak yang ditimbulkan tuh bahkan menarik perhatian media asing, Tempro 2. Kayak Al Jazeera dan Reuters, Tempro 2. Mungkin kamu ada update info lain tentang kebakaran Bromo ya. Tapi semoga cepat padam ya. Maksudnya enggak meluas lagi ya, apalagi memang ya cuaca lagi kemarau ya. Sekarang-sekarang nih ya. Jadi ya bisa aja memang ini memperluas titik kebakaran karena cuaca. Tapi kalau dugaannya ya itu bukan karena cuaca tapi karena ulah manusia. Jadi Tempro 2, kalau kamu di mana kamu berada ya jangan sampai main api sembarangan ya, atau mungkin merokok ya. Merokok terus putung rokoknya itu dibuang sembarangan, gak dipastiin udah mati atau belum, itu bisa berakibat fatal loh Tempro 2 ya. Mungkin awalnya cuma putung rokok kecil tuh ya, tapi bisa jadi besar Tempro 2 ya. Intinya kita harus saling menjaga ya, menjaga keselamatan, menjaga alam sekitar kita Tempro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

Kata Kak Lili, katanya istrinya Kak Adam Sidik setelah menikah ya, hari apa itu? Udah lupa Peli, hari apa menikahnya ya? Pokoknya udah beberapa hari yang lalu ya, muncul istrinya Kak Adam ya. Kalau namanya ya, Kak Adam Sidik itu namanya Husen, itu Kak Adam Sidik nama panggung. istrinya namanya Najma Suraya ya, bagus ya namanya ya. Terus dia suka bunga lili, makanya tema pernikahannya bunga lili. Terus kayaknya si Husen ini bucin banget ya. Produk parfumnya juga ada gambar bunga lili gitu ya. Konsep pernikahannya lili, terus ya pas pernikahan itu mekarnya bunga lili katanya. Terus lo juga sebenarnya seliweran juga di sosial media aku tentang video pernikahannya si Kak Adam yang terlihat sangat bucin ya, bucin. Oke, sama kelihatan lagi menghadiri acara suatu brand ya, suatu brand baju muslimah juga di sosial media. Ada yang bilang mirip Inara Rusli katanya, ada yang bilang mirip siapa gitu, influencer yang dari Korea gitu. Terus ada, pokoknya banyak yang mirip-miripin ya nomor 2. Oke, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, amin. Buat yang masih jomblo sabar ya, idolanya udah menikah sabar. Tapi katanya ada yang malah berpaling tuh, yang awalnya ngidolain si Husen malah ngeidolain istrinya sekarang. Waduh.

Okay, kata nomor 2 ya. Pembagian kurma ya di mana nih? Di Masjid Al Mubarok nomor 2. Ini antriannya banyak gitu ya. Dan ini ada kuponnya ya, Mbak. Ada kuponnya biar bisa dapat kurma ini nomor 2. Karena memang banyak banget tuh ya antriannya di Masjid Al Mubarok. Pembagiannya itu di tanggal 9 kemarin ya nomor 2. Ini yang banyak itu para pejuang garis 2 dari subuh ya. Nunggu dari subuh untuk dapat kurma muda ajwa ini nomor 2 yang dipercaya menjadi doa pemburu kehamilan ya. Semoga keinginannya dijabat sama Allah ya nomor 2. Jangan lupa sebelum makan baca bismillah dulu sama doanya, hajatnya ya. Semoga hajatnya segera dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, thank you nomor 2 yang udah komen-komen di kata nomor 2 di hari ini. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: PWK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tom Pro 2 masih bareng Meli ya di APK. Di hari ini ada 3 topik menarik Tom Pro 2 yang bisa kamu pilih. Di topik pilihan nomor 1, Agustusan bukan cuma lomba tapi soal rasa cinta Indonesia. Di topik pilihan nomor 2, meriah boleh, semangat kebangsaannya jangan ketinggalan. Terus di topik nomor 3, semangat kemerdekaan tetap relevan buat generasi sekarang. Nah, kamu bisa pilih Tempro 2, topik apa yang pengen kamu bahas hari ini Tempro 2, 1, 2, atau 3. Kamu bisa komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853384676, atau kamu bisa komen juga di live chat-nya Radio Digital, terus di sosial medianya di TikTok, Facebook, Instagram, dimanapun itu ya kamu melihat postingan kita. Kamu bisa komen di situ ya teman Pro 2. Oke, aku tunggu jawaban dari kamu. 1, 2, atau 3.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Oke, di APK ya, Kak Afif pilih topik nomor 1 katanya. Agustusan bukan cuma lomba tapi soal rasa cinta Indonesia. Ya, di sosial media kita udah pada seliweran ya lomba-lomba Agustusan ya. Kamu suka ikut lomba apa nih, Tempro 2? Banyak lomba ya di Agustusan, dan banyak juga lomba yang lucu-lucu ya. Lomba bal karung, lomba makan kerupuk, atau lomba-lomba lainnya gitu ya, yang sekarang udah seliweran di sosial media, di mana lucu-lucu gitu, dibuikin tren nih sama anak muda ya. Jadi pasti bayangan keseruan lomba makan kerupuk dari tambang atau vibes komplek yang mendadak penuh panitia berbaju merah putih kan. It's super fun, literally tempo 2 ya. Terus di desa-desa kalian udah pada dihias dengan vibes merah putihnya. Tapi penasaran gak sih secara saintifik kenapa ritual tahunan ini selalu bikin kita ngerasa connect satu sama lain? Kalau kita bedah pakai kacamata psikologi sosial, aktivitas permainan kelompok kayak lomba Agustusan itu memicu rilisnya hormon oksitosin dan dopamin secara masif. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship, shared playful rituals alias kegiatan main bareng yang dibuat tradisi terbukti ampuh menurunkan social friction dan meningkatkan rasa empati antar individu dalam satu komunitas. Jadi ketika kamu ketawa, ngeliat tetangga kamu kesusahan ngambil koin di semangka, otak kamu tuh sebenarnya lagi memproses rasa kebersamaan yang mendalam, nomor 2. Jadi poinnya ya, lomba-lomba itu bukan cuma gimmick seru-seruan harian, itu adalah media neurososial yang dibikin para pendahulu kita supaya rasa memiliki terhadap bangsa ini tetap awet ya, tetap terawat lewat cara yang paling humanis. Kegembiraan kolektif ya, Tempro 2. Jadi pas kamu ikut lomba tahun ini, rasa happy rasanya, karena dari tawa kecil itu rasa cinta kamu ke Indonesia sedang bertumbuh secara organik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu, Bang.

0: Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
0: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tempura 2 di momen Agustusan ini ya diharapkan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan rasa kebangsaan, kecintaan kita terhadap tanah air ya, Tempura 2. Ada fenomena menarik di kajian sosiologi modern yang dinamakan spectacle culture, di mana simbol visual itu sering kali menggeser makna aslinya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat adanya lonjakan sampah plastik sampai puluhan ton tiap kali acara festival atau selebrasi ruang publik selesai digelar. Ini jadi kontradiksi nih yang lumayan menggelitik ya. Kita merayakan kemerdekaan tanah air, tapi di saat yang sama kita membebani tanah air kita dengan limbah yang susah diurai. Yap, maksud Melly bukan melarang kamu buat pesta atau bikin konten ya, Tempura 2. Celebration is great, tapi bayangin kalau semangat kemerdekaan itu kita upgrade jadi aksi nyata. Abis euforia lomba atau acara, kita ikut clean up, beli produk lokal dari UMKM sekitar, atau minimal gak nyebar hoax di media sosial. Karena nasionalisme sejati itu bukan cuma tentang seberapa ramai kita bersorak, tapi seberapa bertanggung jawab kita menjaga ruang bersama yang namanya Indonesia.

0: teman-teman Pro 2 pernah dengar motor lewat tapi suaranya bikin kaget satu kampung? Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Teman Pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: LPK. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tom Pro 2 ya, untuk anak mudanya nih, jangan FOMO ya, atau ikut semua tren yang ada di sosial media. Kamu pasti tahu kan yang lagi berseliweran di sosial media tentang ya yang menyangkut kemerdekaan gitu ya. Pastikan kalau kamu pengen ikut tren ya, suatu tren, kamu mikir panjang gitu, Tom Pro 2, apa dampaknya gitu, Tom Pro 2, untuk orang banyak ya. Jangan cuma asal-asal ikut tren biar FYP ya, biar ngerasa paling update ya. Oke, Tom Pro 2, jadi semangat kemerdekaan tetap relevan ya buat generasi sekarang. Ya, jangan sampai kayak mikir, ah kemerdekaan kan urusan pahlawan zaman dulu, sekarang mah kita tinggal menikmati aja. Tunggu dulu ya, Tom Pro 2, kalau kamu pernah mikir kayak gitu, yuk kita reframe cara pandang kita, definisi perjuangan di tahun 1945 sama tahun ini ya. Itu bentuknya emang beda, tapi core value-nya persis sama, kedaulatan. Berdasarkan riset dari Center of for Strategic and International Studies mengenai persepsi anak muda terhadap masa depan Indonesia, isu utama yang diperjuangkan generasi kita hari ini adalah kedaulatan ekonomi digital, isu kesehatan mental, dan keberlanjutan lingkungan. Generasi dulu berjuang bebas dari penjajahan, sedangkan kamu dan aku hari ini berjuang bebas dari burnout, ketergantungan teknologi luar, dan ancaman krisis iklim. Si semangat kemerdekaan itu literally relevan banget sama hidup kamu sehari-hari ya. Pas kamu memperjuangkan work-life balance, belajar financial literasi supaya bebas finansial, atau bikin karya kreatif yang diakui secara global. Kamu itu lagi meneruskan estafet perjuangan pahlawan dan versi modern. Kamu lagi membuktikan kalau generasi muda Indonesia punya daya saing dan merdeka atas masa depannya sendiri. Jadi mari kita jadikan momen kemerdekaan ini sebagai bahan bakar buat terus berkembang. Dan kamu siap ambil peran ya. Mungkin kamu lagi seorang pelajar sekarang, yang bisa kamu sumbangkan untuk negara adalah prestasi kamu, Tom Pro 2. Belajar dengan giat, ya jangan mencontek. Belajar ya, buat prestasi sebanyak mungkin, kemudian buat inovasi di negara kita. Terus kamu mungkin yang udah bekerja, ya bekerjalah dengan sesuai aturan, disiplin ya, Tom Pro 2. Jangan menyalahi aturan ya, misal korupsi ya. Korupsi bisa apa aja, korupsi waktu ya, korupsi uang bisa juga ya, Tom Pro 2. Dan tetap jaga kerukunan kita ya, karena Indonesia itu banyak sekali beragam suku, bangsa, agama ya, dan banyak perbedaan di antara kita gitu kan. Tapi perbedaan itu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkannya. Justru karena beragam, kita itu menjadi satu ya, Tom Pro 2, seperti semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu, Tom Pro 2. Dan dimanapun kamu berada, saya tun terus, karena bentar lagi kita bakal ada Muda Ngide nih. Nanti kita bakal ngobrol sama narasumber ya. Nanti aku bakal live juga di TikToknya Pro 2 Semana, pastikan kamu nonton. Dan kalau kamu pengen nanya-nanya, kamu boleh langsung aja tulis di kolom komentar.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di Muda Ngide bareng Meli ya, teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal ngajak kamu ya inget-inget lagi sebuah filosofi dari Madura. Masyarakat Madura itu punya satu landasan etik yang sangat presisi dan sistematis, yang dimana mungkin kamu udah sering denger ya, teman Pro 2, Bapak Bepu Guru Rato. Nah, tapi aku gak bahas ini sendirian ya. Kali ini aku hadirkan narasumber kita di pagi ini, ada Pak Agus Sugianto SPD yang merupakan Kepala Sekolah SDN Panongan 4. Dan Pak Agus sudah bergabung di live TikToknya Pro 2 Sumenep ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, kamu bisa gabung di live TikToknya Pro 2 Sumenep. Dan kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku sapa dulu Pak Agus yang ada di sana. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mbak Meli.
1: Gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Hari ini ada di mana nih Pak posisi?
2: Kebetulan posisi di sekolah.
1: Di sekolah ya, tentunya hari Senin. Yeah. Oke, tapi ini nggak mengganggu ya kan Pak?
2: Enggak.
1: Oke, Pak Agus, terkait topik kita di pagi ini ya, memaknai Bapak Bepu Guru Rato. Sebenarnya apa sih makna dari istilah itu dalam kehidupan masyarakat Madura?
2: Baik. Oh, ada bunyi apa itu, Mbak?
1: Iya, ini kemungkinan udah hilang. Kemungkinan udah. Dari headset ini biasanya, Pak.
2: Ya. Terima kasih Mbak Meli. Sebelum saya beda, ya juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman guru juga tentang penulisan, tapi itu bukan ranah saya. Penulisan di judul itu. Itu kalau menurut kaidah Kabupaten Sumenep itu tidak pakai H. Kalau Pamekasan itu pakai H, Bepak itu. Tapi itu bukan ranah saya. Ada yang lebih bakar. Jadi bukan untuk dijelaskan sekarang. Nah, kembali kepada filosofi Bepak Bepu Guru Rato. Itu awalnya sebenarnya bukan Bepak, tapi Bepak Bepu Guru Rato. Ini makna ternyata para leluhur kita itu kesusastraannya luar biasa, Mbak Mili. Mengapa makai bu itu cuman gejala fonetik? Karena di ibu bepu itu pakai bu. Jadi diulang kembali, Bupak Bepu Guru Rato. Tapi kemudian berganti menjadi Bepak Bepu Guru Rato sampai sekarang. Jarang menggunakan bupak sudah. Jadi makna filosofisnya Mbak Meli itu adalah falsafah hidup dari sebagian besar masyarakat Madura, orang Madura, yaitu untuk menunjukkan hierarki penghormatan dan kepatuhan. Jadi ada tiga makna filosofis yang bisa kita telaah dalam adagium itu. Yang pertama berhubungan dengan moralitas dan etika, Mbak Milin. Jadi semboyan itu, adagium itu membentuk karakter sopan dan santun. Yang pertama, sopan dan santun ditujukan kepada bapak ibu kita, Bepak Bepu. Tuh. Yang kedua, kepada yang ketiga itu guru, pendidik. Yang keempat, sopan santun tersebut ditunjukkan kepada rato atau kepemimpinan, baik dalam skup kecil sampai kepada skup yang lebih besar, negara. Jadi kita harus sopan kepada bapak, ibu, kepada guru, pendidik kita, terlepas dari guru formal maupun informal, kemudian kepada pemimpin kita, baik skup kecil maupun skup besar. Terus etika ini biasanya ditunjukkan ketika di masyarakat, Mbak Mili, ada orang yang lebih tua dari kita, bapak kita, guru kita, atau pemimpin kita, biasanya kita tidak mendahului. Misalnya ada kondangan ditunjuk untuk makan, kita nggak bisa makan duluan sebelum beliau-beliau ini makan. Kesopanan. Yang keduanya, misalnya kita berjalan, di depan kita ada orang tua kita, ada guru, ada pemimpin, maka kita mengalah mengedepankan beliau-beliau ini.
1: Yep.
2: Ini kan ada hubungannya dengan etika, moralitas, sopan santun. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi ini juga bisa dijadikan sebagai keseimbangan sosial, yaitu menjaga keharmonisan bermasyarakat kepada otoritas tertentu dengan menunjukkan kepatuhan baik otoritas tersebut secara kultural maupun struktural. Contoh ya, ada bahwa keharmonisan ini. Ketika ada suatu permasalahan di masyarakat, katakanlah, dan ada tokoh masyarakat, misalnya guru ngaji kita, kepala desa kita, menengai, maka permasalahan insya Allah akan selesai. Ini menunjukkan keseimbangan sosial, kan. Misalnya juga, terkait demonstrasi misalnya, demo kan sampai macam-macam. Ketika kiai pengasuh pondok pesantren berdiri di podium, sudah kalian pulang, bubar pulang, Mbak. Ini kan menunjukkan keseimbangan sosial. Terus yang ketiga, ada hubungannya dengan transmisi nilai. Nilai-nilai luhur ini kemudian ditransmisikan, ditularkan pada generasi-generasi muda. Sehingga akar identitas kultural budaya kita itu diteruskan sampai turun-temurun tentang ajaran kebaikan tersebut. Baik dalam skup lingkup yang terkecil, misalnya di desa, di kabupaten, sampai lingkup yang terbesar, yaitu dalam kehidupan berbangsa dan berdengara. Begitu kurang lebihnya, Mbak Meli.
1: Oke, terima kasih Pak. Panjang banget ya ini penjelasannya nomor 2. Jadi itu ya secara singkatnya itu kayak sebuah ajaran etika kesopanan gitu ya teman Pro 2. Dan kalau Meli lihat kayaknya ini yang kental ya untuk menghormatinya itu kayaknya di wilayah pesantren nih Pak, yang begitu kelihatan banget kesopanannya kalau ada gurunya lewat misal, terus ada orang tua memang lebih tua dari kita berjalan di depan, biasanya memang enggak mendahului gitu. Kalau Meli lihat ini kental banget di pesantren ya Pak, kalau enggak salah ya. Oke, ini tentunya penting dikenalkan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman sekarang ya tahun Pro 2. Dan gimana sih Pak dalam kehidupan sehari-hari untuk anak mudanya nih, caranya anak muda itu menunjukkan rasa hormat kepada Bapak Pepuk Guru Rato?
2: Baik, terima kasih Pak Budi. Memang kan sudah sudah jadi bukan rahasia lagi katakanlah bahwa Madura itu rata-rata banyak pondok pesantren. Bahkan di setiap di desa-desa terpencil pun bahkan ada pondok pesantren, bahkan ada juga yang terkecil yaitu guru ngaji. Di mana guru ngaji tersebut adalah alumni dari sebuah pesantren. Tentunya karakter yang telah ditanamkan di pesantren tersebut kemudian dibawa kepada struktur pendidikan yang paling kecil, walaupun informal atau non-formal, di guru ngaji-guru ngaji. Memang betul, Mbak. Sehingga kemudian ketika masyarakat atau katakanlah para peserta didik, anak didik, siswa-siswa sudah digembleng karakternya di guru-guru ngaji yang merupakan alumni pesantren, maka diharapkan pembiasaan tersebut juga ikut terbawa keluar, katakanlah di keluarganya terbawa, kemudian di sekolah juga terbawa. Walaupun di beberapa sekolah juga karakter tersebut sangat ditanamkan. Contohnya ketika mau masuk di gerbang, siswa-siswi kan salim, mengucapkan salam, senyum. Itu sudah banyak sekolah yang melakukan hal itu. Sudah. Terus di kelas juga, masuk kelas, salim sama guru kelasnya, salam.
1: Yeah.
2: Setelah itu pulang, salim juga ke orang tuanya juga. Jadi karakter-karakter ini sudah melekat, baik di sekolah formal maupun sekolah informal, sebagai bentuk pengijauan tahan dari filosofi luhur ini, Mbak Meli.
1: Iya. Iya, Pak. Oke. Mungkin ada nih fenomena yang Tom Prodo pernah lihat. Ada kalanya anak muda itu lebih takut, lebih sopan ke guru. Tapi ke bapak bapaknya itu kurang nih. Gimana menurut Bapak sendiri nih fenomena ini, Pak?
2: Ya sudah, sekarang kan sudah abad digitalisasi, memang pengaruh budaya dari luar. Jadi sekarang sudah tidak ada batas demografi, Mbak Mili. Entah itu desa, kota, ketika masuk internet sama. Jadi perjuangannya sama untuk membentengi generasi muda dengan gerakan moral ini. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Pekerjaan rumah semua dari skup pendidikan yang ada, kan ada 3 pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu yang pertama pusat pendidikan di keluarga. Yang pertama itu bapak bapu kan. Yang kedua pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Ketika tiga pusat pendidikan ini berkolaborasi, saya yakin karakter ini pasti terus bisa lestari, langgeng. Memang ada kalanya, memang di keluarga itu bapak ibunya ketika nyuruh sesuatu nggak dipatuhi sama murid. Karena kan kalau di keluarga, Mbak, ibu sering marah, sering marah, kan, sehingga kemudian, di rumah dimarah terus sama ibu. Kadang-kadang orang tuanya minta tolong sama guru ngajinya, sama guru sekolah dasar atau sekolah ininya, Pak, tolong anak saya begini. Akhirnya dinasihatin, nurut. Maka perlu kolaborasi memang, tiga sentral pendidikan ini. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan juga pendidikan di masyarakat. Walaupun porsi terbesarnya pendidikan itu 70% di keluarga, ya kan?
1: Iya, Pak.
2: Di sekolah cuma dari jam 7 sampai jam 12. Setelah itu kembali keluarga. Sekitar jam 6 sampai jam 8 ngaji. Setelah itu kembali lagi keluarga. Jadi porsi terbesarnya keluarga. Ketika keluarga berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan pendidikan informal di masyarakat, insya Allah, maka karakter ini akan tetap terjaga, Mbak Mili.
1: Insya Allah. Oke, Pak. Memang tantangannya hari ini teknologi sih. Kadang anak muda kan ngerasa lebih banyak tahu ya dibanding orang tuanya atau gurunya, karena akses internet ini mudah banget ya. Terus ada AI sekarang, zaman sekarang ya, Pak. Gimana sih menurut pandangan Bapak ketika seorang anak muda tuh ngerasa lebih tahu nih? Soalnya kalau Meli lihat di sosial media, misal ya parenting nih, parenting zaman dulu sama sekarang kan beda gitu kan. Jadi kayak anak muda tuh kekeh ngerasa kayak lebih tahu gitu daripada bapak ibunya atau ya lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Gimana pandangan Bapak tentang itu, Pak?
2: Baiklah, terima kasih, Mbak Meli. Jadi ada apa nasihat bijak yang saya terapkan dalam ruang lingkup sekolah saya. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu, karena tindakanmu itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itu akan menjadi karaktermu. Nah, karakter inilah yang kemudian menentukan langkah hidup masa depan seorang siswa. Nah, makanya saya benahi dulu karakternya. Mm-mm. Ada yang saya ambil pada waktu Perang Dunia Kedua. Ketika kebohongan disampaikan secara terus-menerus, maka akan diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, ketika karakter baik ini di sekolah saya sampaikan terus-menerus, Mbak Mili. Setiap hari tanpa bosan saya. Dengan harapan anak-anak akan meyakini karakter baik tersebut menjadi suatu kebenaran dan akan nempel dalam pola pikir mereka. Perlu disampaikan terus-menerus karakter baik ini. Salim, salam, sopan santun, unggah-ungguh. Memang harus terus kita gembar-gemborkan, kita gaungkan. Karena ini sudah praktik baik. Ketika kita langsung terus tanpa bosan, tanpa jeda, tanpa jemu, semua ini mempropagandakan ini, yakin seberapa besar pengaruh AI itu tidak akan ada benteng lah untuk membatasi tersebut. Nah, masalahnya terkadang ada juga cuman dipraktikkan 1-2 hari, setelah itu kembali ke pengaturan awal. Jadi ini memang perlu apa? Kebersamaan, perlu konsisten, istiqomah. Itu permasalahannya, Mbak Mili.
1: Oke, itu dari Pak Agus sendiri sebagai guru Kepsek gitu ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Kalau di sekolah Bapak ini sekarang ya, selain Bapak menyampaikan secara lisan, ada nggak kegiatan yang Bapak usahakan untuk menanamkan nilai Bapak-Bapak Guru Rato itu, Pak?
2: Di sekolah saya hampir penuh dengan kegiatan karakter, Mbak Mili. Bahkan yang saya tanamkan, Bapak bahagia lebih bangga melihat kalian walaupun secara akademik kurang, tapi kalian beradab dan berakhlak daripada kalian pintar secara akademik tapi kalian tidak mempunyai akhlak. Itu memang saya. Jadi pagi 7:30 itu ada guru piket sudah menyambut di gerbang sekolah yang juga saya bersamai. Tuh, jadi anak itu datang, salin dia sama gurunya. Nah, kemudian saya perbaiki bahasa, penggunaan bahasa Madura halus yang salah. Saya perbaiki di gerbang. Oh, ini salah, yang betul seperti ini. Jangan diulang lagi. Itu di gerbang. Kemudian di gerbang juga menunjukkan kasih sayang. Jangan langsung di gerbang masuk langsung ngajar guru. Gak seperti itu. Justru di gerbang inilah diagnosa awal seorang guru akan kebutuhan dan problematika muridnya pada waktu di kelas, Mbak Mili. Iya kan?
1: Iya, Pak.
2: Anak-anak datang kan dengan berbagai macam permasalahan, Mbak Mili. Ada yang bahagia kan, plong. Namun ada juga siswa yang tidak sarapan. Ada siswa yang main HP, nggak tidur sampai malam, sehingga ngantuk di gerbang. Ada siswa yang melihat ayah ibunya bertengkar tadi pagi. Ya kan? Banyak permasalahan nih. Di gerbang inilah saya diagnosa dengan guru-gurunya. Ketika belum, Pak. Ya, saya cari solusi. Dibelikan roti. Dikasih uang suruh sarapan dulu. Ada yang emosi anak-anak karena melihat ayah ibunya bertengkar. Saya bilang sama guru kelasnya, Bu, kelihatannya anak ini emosi. Tolong jangan berikan beban akademik yang berlebih. Dekati dia, stabilkan emosinya. Ada yang ngantuk karena main HP. Ya, saya dekati juga. Akhirnya tiap hari disapa, diterima padanya tanpa membedakan dia ada pintar atau tidak. lambat laun ternyata anak-anak berubah dengan sendirinya. Itu karakter saya di gerbang. Sudah ditunjukkan tiap hari.
1: Oke, ini perhatian sekali ya Pak Agus ya. Kepada murid-muridnya. Oke.
2: Udah, tanggung jawab Mbak.
1: Benar-benar Pak. Oke, Tempro 2, aku sapa dulu yang ada di live itu ada Kak Farhan Muhajirin ya, ada dari masa depan. Dan Tempro 2 yang mau pengen nanya-nanya sama Pak Agus ya terkait topik kita di pagi ini bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita bakal lanjut ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Okay, Tom Pro 2 balik lagi bareng Melly dan Pak Agus ya di live TikToknya Prodos 26. Kamu bisa bergabung Tom Pro 2. Aku sapa dulu ada Kak Wil dan Aziz. Thank you Kak Aziz sudah ikuti kita sama Tep-Tep Layar. Terus ada Kak Akbar tadi yang bergabung. Kalau mau nanya-nanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Okay, Pak Agus, kita balik lagi ya di topik pembahasan kita. Pak, kalau kita kan sekarang Agustusan nih, jadi momen kemerdekaan nih, Pak. Kalau Bapak ngikutin yang lagi viral gitu ya, anak muda kan sekarang kritis banget. Terus entahlah itu kritiknya lewat tulisan, ada yang lewat gambar. Nah, itu kan mengkritik pemimpin ya, pemimpin kita gitu. Gimana menurut pandangan Pak Agus dan seharusnya anak muda tuh gimana sih?
1: Baik, terima kasih ya. Mbak Meli. Ya, saya lanjutkan yang tadi sebelum menjawab ini ya.
0: Iya.
1: Ya, tentang karakter tadi, tentang karakter di gerbang. Di gerbang kan rata-rata siswa saya diantar oleh bapak, ibunya. Kami jaga, ketika dia turun dari sepeda motor, tidak salim, saya suruh balik. Balik, ikum sama bapakmu, ikum sama ibumu. Atau sama yang mengantar yang lebih tua umurnya dari kamu. Ya balik, itu dibiasakan ya. Tuh, selain sungkem sama guru. Terus juga ada karakter yang saya tanamkan, siapa saja yang datang ke sekolah adalah tamu. Tamu Bapak. Jadi kalian wajib menghormati dan salim sama beliau-beliau. Ya udah. Dari kesehatan siapa kalau datang sudah di kerukutin untuk salim sama murid-murid saya. Nah, saya lanjutkan. Kembali kepada filosofi Bapak Bebu Guru Rato, itu juga sebenarnya menunjukkan hierarki penghormatan kepatuhan, tapi selama tidak bertentangan dengan norma dan aturan-aturan yang telah ada. Ketika misalnya seorang katakanlah guru, katakanlah pemimpin, ketika melakukan suatu kesalahan, juga tidak tertutup kemungkinan untuk dikritisi. Tapi bukan langsung bababal, langsung main hantam. Jadi kita pakai kritik, tapi juga mengedepankan etika dan norma kesopanan. Itu Mbak. Bisa menyampaikan dengan karikatur misalnya, asal karikaturnya tidak terlalu vulgar, itu bisa juga, karena tidak ada seorang pemimpin pun yang lepas dari salah dan hilaf. Pasti ada kekeliruan. Bisa-bisa misalnya nih, kita ambil hierarki misalnya, katakanlah seorang kepala desa melakukan sebuah kesalahan yang di luar aturan, katakanlah. Jadi seseorang warga masyarakat itu bisa mendatangi guru dari sang kepala desa tersebut agar memberikan nasihat. Ketika gurunya memberikan nasihat, saya yakin sang kepala

0: desa akan mengikuti. Itu unggah-ungguhnya. Bahasa Maduranya kita cari Nabi Num Lekor, katakanlah. Nah, Rasul yang wajib diketahui kan 25, itu kita harus cari yang 26, gurunya. Jadi kita minta pertolongan gurunya. Coba Pak, ini ada sesuatu yang ganjal dari masyarakat, daripada masyarakat sampai demonstrasi gini-gini. Gurunya yang menyampaikan. Akhirnya ada jalan keluar kan. Jadi tidak langsung hantam kromo gini, membuat gaduh.
1: Iya.
0: Begitu saran saya, menurut pendapat saya, Mbak Mili.
1: Oke, jadi jangan langsung buat gaduh ya, Tang Brodo. Tetap jaga kesopanan dan berpikir kritis ya, Tang Brodo. Jadi jangan sampai perilaku kamu, apa yang kamu ketik, apa yang kamu buat itu merugikan banyak orang atau diri kamu sendiri. Nah, Pak Agus, menurut Pak Agus lebih efektif mana nih kalau ngajarin anak-anak nih, Bapak Bupu Kururato lewat teori atau langsung dicontohin nih, Pak Agus?
0: Lewat aplikasi langsung, contoh langsung, keteladanan. Ya. Jadi percuma seorang guru meneriakkan tentang hal keteladanan dengan tulisan, itu nggak akan didengar. Anak sekarang kan butuh bukti. Saya ambil contoh konkret saja. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. 1000 kali guru kelasnya berteriak jagalah kebersihan, itu rata-rata anak kelas 1 nggak ikut, nggak nurut. Tapi ketika melihat gurunya memungut sampah, itu praktek langsung. Diikuti Mbak, saya sudah buktikan itu di sekolah saya. Saya kalau ada sampah diambil, dibuang, diambil, dibuang. Jadi ketika saya melihat sampah, anak-anak langsung ambil. Karena siswa itu butuh keteladanan. Gak butuh teori, tulisan, dan sebagainya.
1: Iya, benar-benar. Jadi lebih efektif kita mencontohkan langsung gitu ya Pak, kalau ke anak-anak. Pak, kan Bapak udah lama nih pastikan jadi guru. Ada perbedaan gak sih anak zaman dulu sama sekarang nih Pak?
0: Beda jauh.
1: Waduh, apa tuh bedanya Pak?
0: Dulu saya Mbak Meli, misalnya kelas rame, kebetulan gak ada guru. Ada guru, dijuluki guru killer, dengar sepatunya saja, udah, dia mana anak, masuk semua, sepatu, dia kan guru matematika, pegang penggaris kan, dari penggarisnya diketok-ketokin sama lantai, tok, masuk anak-anak itu, udah, diam semua, itu zaman saya dulu. Ini sekarang kadang-kadang gurunya di depan, masih rame.
1: Iya, ada yang makan tidur gitu ya Pak?
0: Iya, tidur nggak apa-apa, asal nggak ganggu KBM, nggak ganggu temannya. Itu kalau ganggu kan repot juga gurunya Mbak Mili.
1: Iya, tapi Bapak pernah nggak sih kayak lihat berita gitu ya, gurunya ya cuma jelasin di depan, terus siswa-siswinya ini pada tidur, maksudnya nggak dengerin, itu gimana gitu Pak?
0: Kebetulan Mbak Meli, saya tidak akan menceritakan sosok yang terlalu jauh. Saya akan menceritakan saya sendiri, karena kebetulan saya juga mengajar di Madrasah Aliyah pada waktu hari Minggu. Ngajar kelas 10, kelas 11. Ya ada yang seperti itu. Tapi saya lihat juga tidurnya itu karena faktor apa. Kalau karena faktor dia tidurnya payah bantu orang tua tadi malam, karena orang tuanya misalnya sekarang tani tembakau kan, ada yang manen tembakau, gulung tembakau, apa itu manen tembakau itu Mbak, memotong tembakau, ya sudah saya biarkan tidur, saya cerita, saya sadir ke depan, lebih baik kamu payah tidur, asalkan jangan mengganggu KBM, mengganggu teman-teman kamu. Sudah tidur, nggak apa-apa. Ya, saya seperti itu.
1: Kalau main game, Pak?
0: Lah, kalau main game lain. Lain permasalahannya, Mbak Meli. Ya, saya... Anak sekarang kan kalau langsung keras, berontak, Mbak Meli. Ya, saya dekatin dari hati ke hati lah saat tanya-tanya kan ternyata banyak permasalahan di keluarganya, Iya kan, kadang-kadang kan itu saya cari solusi sehingga kemudian anak tersebut bisa nurut seperti yang lain. Ada pendekatan-pendekatan lah, Mbak Meli.
1: Tapi Bapak setuju nggak mendidik anak sesuai zaman? Kalau zaman dulu ya, Meli masih ada di masa di mana yang menggaris terus dilempar apa tuh kapur. Ya. Kalau sekarang kan kita kayak terikat dengan undang-undang. Di mana orang tua sekarang tuh mungkin kalau anaknya dipukul itu nggak terima gitu. Bapak termasuk yang setuju nggak mendidik anak sesuai zaman, Pak?
0: Ya, repot memang. Ini dilemanya baru di sini. Di satu sisi ketika kita biarkan anak-anak tambah melunjak, moralnya tambah rusak, tapi ketika kita melakukan suatu tindakan preventif, kadang-kadang sampai dibawa ke kantor polisi dan sudah banyak kasus kan, guru-guru yang sampai masuk penjara. Iya. Sehingga guru tersebut membiarkan. Ya, jalan tengah saja menurut saya. Ya, ada waktunya kita melakukan tindakan yang agak keras, tapi ada kalanya kita juga ikuti arus kemauan anak-anak. Sekarang kan sudah generasi, katakanlah generasi stroberi katanya Mbak Mili, cuman dilihat indah, begitu jatuh rusak buahnya.
1: Oke, okay. Tapi Pak Agus ada nggak sih kelebihan anak muda zaman sekarang yang perlu dipertahankan nih? Ada nggak Pak kelebihannya dibanding zaman dulu?
0: Karena sekarang sudah digitalisasi, kelebihannya sekarang di digital itu. Bahkan banyak. Saya punya teman, dia punya siswa yang sudah bisa buka kayak Shopee, Bukalapak dan sebagainya, memasarkan produk-produknya. Ada anak kelas 6 SD ini yang sudah sampai segitu. Ada kan di banyak ini sudah balik ini, banyak sudah seperti ini. Di digitalnya, Pak, ini digital pembelajarannya. Bikin video, bikin TikTok dan sebagainya. Itu perlu memang kita support sehingga dia menjadi life skill dari dia, dengan catatan tidak ada faktor-faktor negatif juga di situ, kita minimalisir. Itu kelebihan generasi sekarang.
1: Iya, itu ya kelebihannya. Oke, anak muda sekarang itu kelebihannya. Kalau etika sebisa mungkin ditingkatkan gitu ya, Pak. Pak.
0: Iya, kalau etika.
1: Kalau menghormati orang tua dan guru itu, apakah harus ikut semua perkataan mereka? Gimana kalau kita misal beda pendapat?
0: Saya membatasi, kamu tidak boleh membantah. Walaupun apapun yang disuruh orang tuamu itu tindakan yang keliru. Kalau keliru tidak sesuai norma, sudah jangan dibantah, tapi jangan diikuti. Itu saya cuman batasannya, nggak boleh bantah, nggak boleh, diamkan saja. Kalau kamu misalnya disuruh jelek loh, tapi selama saya hidup nggak ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat kejelekan kan, Mbak?
1: Iya, iya sih. Kalau Pak Agus sendiri sebagai guru, tantangannya apa nih Pak dalam mendidik siswanya?
0: Ya tantangannya, walaupun sekolah saya di pedesaan, itu digitalisasi. Walaupun terpencil 3-4 km dari pusat perkotaan, digitalisasi luar biasa tantangannya. Apa minat belajar siswa itu? Saya nggak sampai jauh, 3-4 tahun yang lalu, siswa ini saya banyak yang akademiknya menonjol. Barang masuk ke mana-mana apa yang akan sehingga kemudian saya berorientasi kalau saya tetap di akademik saya nggak bisa apa terangkat apa lebih dari sekolah saya, akhirnya saya fokus desa lari ke situ. Karena sudah apa ancaman dan tantangan digital itu luar biasa. Itu enggak siap-siap saya.
1: Oke, jadi itu usaha Bapak sebagai guru sekaligus kepala sekolah ya di sekolah Bapak. Pedesaan tapi itu tempat saya berasal loh, Pak. By the way. Oke, Pak Agus, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan yang mau Bapak sampaikan kepada anak muda Sumenep tentang pentingnya menghormati orang tua, guru, dan pemimpin, sesama, yang ingin Bapak Agus sampaikan mungkin ada di sesi kali ini buat pendengar Pro2 Sumenep.
0: Ya, terakhir karena ini falsafah yang luhur, falsafah adil luhung yang tidak sembarangan yang buat falsafah ini, tentunya ini telah sesuai dengan adat dan budaya kita. Jadi sebagai generasi muda, saya sampaikan tidak ada salahnya bahkan harus kita pelihara filosofi dari Bapak Pukururato sebagai etika moralitas, sebagai penyeimbang di kegiatan sosial, dan juga sebagai transmisi nilai. Sehingga filosofi Bapak Pukururato bisa kita jaga, bisa kita rawat, dan kita wariskan kepada anak cucu kita, Mbak Melia.
1: Baik, terima kasih Pak Agus udah ngobrol bareng Meli di Muda Ngide hari ini ya. Semoga Bapak sehat selalu, bisa mencetak generasi muda yang berprestasi dan punya etika dan kesopanan ya Pak Agus. Dan buat Temprodo yang udah gabung di Prodo Sumenep, thank you ya. Ada Mas Petani Muda ya, terus ada Kawil dan Aziz yang
0: itu murid saya, Mbak Meli.
1: Oh, iya, Kawil dan Aziz ini.
0: Iya, itu sudah karakter Bapak Pukururato.
1: Oh iya.
0: Murid saya yang ada di Malaysia.
1: Wow, ada di Malaysia sekarang. Oke, ya ini contoh nyata ya dari aplikasi Bapak Pukururato. Oke, thank you juga buat Mas Petani yang tadi udah tetep layar ya. Pak Agus semoga sehat selalu di sana ya Pak Agus. Semoga bahagia selalu juga dan buat anak didiknya semoga bisa menyerap ilmu ya sebanyak-banyaknya di sekolah. Thank you Pak Agus, selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, Tom Pro 2, udah banyak yang melibatkan buat kamu di pagi ini ya. Udah kita main tebak-tebakan, terus main pilih-pilih topik, terus tadi udah ngobrol sama Pak Agus yang menambah insight kita ya, Tom Pro 2, tentang Bapak Bepuk Guru Rato itu apa maknanya dan cara pengaplikasiannya, Tom Pro 2. Semoga kamu bisa mengambil manfaat tentang apa yang udah Meli bagian buat kamu, dan tentunya semoga bisa menghibur kamu ya di Senin ini, Tom Pro 2. Oke, Meli pamit dulu, ini Tom Pro 2, buat kamu yang mau request lagu nanti sama Kak Sandri ya. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi menjelang sore teman Pro 2. Sanri harap pagi ini atau pagi menjelang siang ini kita selalu diberi kesehatan ya, diberi kelancaran rezeki, rezeki yang barokah halal teman Pro 2, dan apapun yang kita kerjakan semoga bermanfaat untuk kita dan juga buat orang lain teman Pro 2. Oke, so kita di acara santai siang dulu teman Pro 2. Akwali di Info Pro 2 ini ada informasi tentang Satgas TMMD 129 Tampang teman Pro 2, di mana kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terus ditunjukkan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 Kodim 0828 Sampang. Jadi masuk kitab keempat, para prajurit bergerak dari rumah ke rumah untuk mendistribusikan dan memasang tandon air bagi warga di desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang pada minggu kemarin teman berdua. Melalui program jemput air bersih yang menjadi bagian dari program usaha kasat ini, personil TNI bersama masyarakat bahu-membahu mengangkat serta memasang tandon air agar siap digunakan untuk menampur air bersih secara layak teman berdua. Dan juga disusul oleh berita olahraga teman Pro 2, Pengprov Persatuan Tekbol Seluruh Indonesia Potsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah untuk memperluas pembinaan tekbol ke sejumlah daerah. Pengembangan tersebut diarahkan untuk membangun basis atlet sekaligus menyiapkan kompetisi yang lebih terstruktur. Dari Wakil Sekjen PP Potsi sekaligus Sekretaris Umum Potsi Jawa Timur, Didik Utomo Pribadi, mengatakan bahwasanya tekbol memiliki peluang besar berkembang di Jawa Timur. Bahkan karakter permainan yang memadukan unsur sepak bola dan sepak cakraw dinilai sesuai dengan minat generasi muda. Dan yang terakhir teman Pro 2, 5 atlet Jawa Timur mendapat panggilan pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI untuk mengikuti seleksi nasional Seleknas persiapan tim Indonesia pada 20 tahun World Pencaksilat Championship dan 6 tahun Junior World Pencaksilat Championship. Seleknas tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan dunia yang dijadwalkan berlangsung di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 20 hingga 30 November 2026. Kelima atlet pesilat Jawa Timur diminta bergabung dalam Seleknas pada tanggal 28 Agustus 2026. Jadi itu teman Pro 2 untuk keseluruhan Info Pro 2 pagi ini. Juga kalian bisa mengupdate informasi-informasi di rri.co.id teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: We make your music hits.
1: Oke, bareng Sandri siang ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Sandri mau ngajak kalian untuk request bareng yuk lagu-lagu Indonesia yang mungkin kalian di tahun ini banyak yang disuka. Bolehlah collab di RRI Pro 2 sebenarnya teman Pro 2. Caranya gimana? Langsung di media sosial WhatsApp di 0853-348-9476. Karena banyak lagu-lagu ya, atau mau request di playlist boleh. Ini ada lagunya dari Gia Indrawari, 1000 kali teman Pro 2. Dan juga ada lagunya yang terbaru Silaun 7, Sederhana. Dan ada Tiara Andini, Janji Setia teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu yang update di playlist RRI Pro 2 Sumnep yang ini teman Pro 2. Dan thank you banyak, terima kasih banyak buat Kak Dina sebagai musik direkturnya RRI Pro 2 Sumnep, memberikan lagu-lagu terbaru untuk teman Pro 2 gitu ya. Dan Sandri mau spill dulu ada ini ya, Nadine Amiza teman Pro 2, yang di tahun Hari Kemerdekaan 2026 kembali merilis lagu terbarunya yang berjudul Moonlight pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Lagunya itu berbahasa Inggris teman Pro 2, dan sudah dirilis bersamaan dengan video musik resminya di kanal YouTube Nadine Amiza. Nah, di mana lagu ini hadir dengan aransemen pop folk yang bisa dikatakan lembut teman Pro 2, dipadukan dengan permainan instrumen yang sederhana sehingga memberi ruang bagi vokal Nadine menjadi pusat perhatian pencinta musik Indonesia teman Pro 2. Kalau masalah penggunaan lirik berbahasa Inggris ini juga menjadi warna baru yang apa ya, bisa dikatakan memperluas eksplorasi musikal penyanyi Nadine sendiri. Tapi lagunya ini selesai research di googling itu punya cerita tentang dua orang yang menikmati kebersamaan teman Pro 2 tanpa terlalu memikirkan ketidakpastian yang akan datang. Itu kehadiran bulan sabit dalam cerita ini menjadi simbol perjalanan cinta yang dijalani dengan penuh harapan, kepercayaan, komitmen untuk saling bersama. Kalau maknanya menggambarkan keberanian untuk saling mendampingi teman Pro 2 dalam berbagai keadaan, entah itu baik ketika hidup dengan bahagia maupun saat sulit, duka, senang gitu loh ya. Jadi lagunya itu menyampaikan pesan tentang menerima setiap fase kehidupan sebagai bagian dari perjalanan sebuah hubungan teman Pro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

sorry, disusul Roni Parulian 62. Mau dibilang Parulian Roni, sorry ya. Dia tuh penyanyi muda berbakat 62. Roni ini menyapa pecinta musik Indonesia lewat single terbarunya. Ini menyusul Nadina Miza. Lagunya Roni Parulian yang terbaru itu Februari, yang juga dirilis resmi tanggal 7 Agustus 2026. Nah, lagu ini sudah dapat dinikmati di atau bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. Nah, sementara untuk official visualizernya juga telah tayang di kanal YouTube resmi Roni Parulian 62. Jadi lagu terbarunya itu dengan lagu Februari dari Roni merupakan hasil kolaborasi kreatif Roni Parulian, Petra Siombing, dan ada Randy Pandugo sebagai pencipta lagu. Jadi Februari ini mengangkat kisah tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta yang selama ini dicari. Nah, ini cocok nih buat teman berdua ya, yang mempunyai satu frekuensi dengan lagunya Roni Parulian. Februari cocok buat orang yang mencintai seseorang yang akhirnya itu ditemukanlah cintanya yang selama ini dicari teman berdua itu. Tapi maknanya menggambarkan bagaimana kehadiran orang terkasih mampu mengubah kehidupan menjadi lebih indah dan berarti teman berdua. Aduh, ini keren teman berdua. Jadi cocok buat kalian ya yang mau udah lama cari cinta jati, nah baru dapat, yang selama ini kamu cari menemukan sesosok seorang yang kamu cintai teman berdua. Ini cocok dari lagunya Roni Parulian Februari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Channel will make your music hit.
1: Oke, teman barusan dibaca dulu yang udah request lagu Indonesia ya. Ini ada Selfie yang masuk jam 10:30. Kak Sandri, aku pengen lagunya Nadina Mizah yang tadi Kak Sandri spill. Moonlight buat Kak Sandri, terima kasih banyak. Oke, ditunggu ya Kak lagi. Ada di MH ini kayaknya My Home ya kayaknya ya. Oke, terus di belakangnya Selfie ada V, Kak Sandri Silent Seven dong. Yang sederhana buat Kak Sandria, terima kasih banyak. Oke, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, lancar rezeki. Amin. Yang terakhir ada Kiki yang juga masuk jam 10:45. Kak Sandria, aku mau dengerin lagunya Marcel pokoknya terserah kamu. Buat Kak Sandrinya ditunggu. Oke, langsung ya. Gas, yuk bareng-bareng. Dengerin.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
3: 8,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng saya Sandri Setiawan ya. Jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Prodo Hitlist. Tapi sekarang bedanya request lagu mancanegara teman Prodo. Ditunggu, request kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua waktu menunjukkan pukul 11:33 waktu Indonesia bagian barat saja dikumandangkan azan zuhur khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

94,6 RRI Purdue FM, semenap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng Sandri teman Purdue ya. Siang ini di Purdue Santai Siang. Dan sekarang jam 12, Sandri mau ngajak kalian teman Purdue untuk sharing tentang di Muda Kreatif ya. Ini ada informasi teman Purdue tentang kalau di bahasa Indonesia kan ini tentang garam penyempurna rasa, kualitas premium dan garam rendah mineral untuk kebugaran teman Purdue. Jadi Sandri akan ngebahas tentang masalah Arsenal Gourmand Finishing Salt teman Purdue.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2 Dituli, kamu pernah mikir enggak sih kenapa anak muda sekarang anak muda zaman sekarang gitu loh ya, gampang banget kena FOMO. Bisnis yang itu aja. Contoh nih ya, entah buka kopi shop, jualan thrifting, atau ikutan tren minuman boba yang pasarnya udah over banget gitu loh teman-teman berdua. Padahal kalau kamu jeli ngelihat sekitar di lingkungan ya, ada hidden game raksasa yang belum diraba secara serius sama generasi kita teman berdua. Kita let's zoom in ke Madura dulu ya. Pas kamu dengar kata Madura, apa sih yang melintas di pikiran kamu teman berdua? Bebek sinjai, makanan udah rame. Ya kan? Kerapan sapi, terus atau jualan abadi sebagai pulau garam. Ya kan? Kalau Madura pasti itu, bebek sinjai, sate, kerapan sapi gitu. Well, julukan ini bukan kali-kali loh teman berdua. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Madura ini menyumbang porsi terbesar produk garam nasional Indonesia. Jadi but higher the plot twist yang cukup-cukup miris, sebagian besar garam Madura cuma dijual sebagai garam krosok mentah atau garam dapur konvensional dengan nilai ekonomi yang super rendah, sekitar 1.000 sampai 2.000 per kilogramnya di tingkat petambak. Tapi literally ini masalah klasik rantai pasok ekonomi kita gitu ya. High volume but low value gitu loh. Padahal anak muda ini punya potensi besar teman-teman buat apa ya? Disrupt industri ini. Kita enggak butuh modal berdarah-darah lah gitu. Buat bikin pabrik manufaktur raksasa teman-teman. Nah, bisnis unik apa sih yang actually belum ada di Madura tapi punya market demam tinggi di perkotaan? Pasti ya jawabannya itu yang dikatakan tadi teman Pro 2 tentang Arsenal Garment Finishing Soul and Mineral Wellness Bath Soak teman Pro 2, atau tentang garam penyempurna rasa atau finishing salt kualitas premium dan garam rendah mineral untuk kebugaran teman Pro 2 ya. Jadi gini buat teman Pro 2 apa ya, finishing salt itu bukan garam buat masak sayur asam di dapur. Bukan, melainkan garam kristal langka teman berdua. Yang diinfus sama bahan alami seperti kayu manis, cabai lokal, truffle, atau teknik smoked atau pengasapan alami. Jadi garam jenis ini dipakai sama home chef teman berdua, restoran steak, hingga kafe kekinian buat nambahin tekstur renyah dan estetika di akhir penyajian makanan. Tuh. Ya. Nah, secara sains, Laut Madura kan punya kadar salinitas dan kandungan mineral mikroskopis ya, seperti magnesium, kalium, juga kalsium yang unik banget teman berdua. Jadi menurut studi literatur ilmiah di ResearchGate mengenai komposisi mineral garam Madura, struktur kristal garam hasil penguapan alami Madura itu sangat ideal untuk diolah menjadi flag salt premium maupun produk wellness seperti magnesium food shock dan aromaterapi bath salt buat meredakan stres teman berdua. Itu jadi produk wellness berbasis mineral laut ini lagi booming teman berdua. Booming banget di kalangan milenial dan juga Gen Z di kota besar ya, yang sadar akan salt care. Jadi kamu gak cuma jualan bumbu bat dapur teman berdua ya, tapi kamu jualan experience gaya hidup sehat dan mental wellness yang dikemas secara ceramik dan estetik, boleh ditiru ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.

0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget. Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, kembali lagi sama Sandri di Pro 2 RRI Sunut tahun 2. Masih ngebahas soal serunya dunia bahasa asing bareng ya, tahun 2. Kalau ini ya, tentang usaha yang selalu, apa ya, yang selalu diinginkan oleh semua orang teman berdua, itu pasti tentang masalah usaha gitu kan ya. Dan ini yang masih banyak orang belum mengetahuinya teman berdua, tentang salah satu garam di Madura ya. Bisnis unik apa sih yang actually belum ada di Madura tapi punya market demand tinggi di perkotaan teman berdua? Ya pasti jawabannya yang seperti Sandri katakan tadi, artisanal German finishing salt. Dengarnya agak fancy ya, iya. Let's break it down buat kamu teman berdua. Finishing salt ini bukan garam buat masak sayur di dapur, bukan itu. Melainkan garam kristal langka. Sekarang ayo kita bedah ide ini pakai kacamata analisa bisnis dan ekonomi teman berdua. Yes. Pertama, value multiplier effect. Kalau kamu beli garam krosok lokal Madura seharga 2000 kg, lalu kamu olah lewat proses kristalisasi ulang, pengeringan higienis dan pengamanan glass jar minimal 100 gram yang diinfus aroma rempah alami, kamu bisa menjualnya seharga Rp45.000 sampai Rp75.000 per botol. Dan itu artinya teman berdua ada lonjakan nilai tambah hingga 20 sampai 30 kali lipat dari bahan baku mentahnya. Tuh. Terus yang kedua, barrier to entry and high margin. Nah, biaya operasional untuk produksi artisanal salt skala UMKM rumah tangga itu tergolong sangat rendah. Mengapa? Karena iya, pasokan bahan baku di Madura melimpah, ya kan? Buja, Madura khususnya di Sumeneb dan sebagainya dari empat kabupaten itu murah, tuh ya. Kamu nggak tergantung impor nggak? Karena komponen biaya terbesar kamu cuma ada di riset formulasi itu, desain kemasan dan digital marketing. Itu teman Pro 2. Ya. Terus yang ketiga, target audience. Pasarnya jelas, konsumen menengah ke atas, pecinta kuliner gourmet dan pencari produk skincare alami. Tuh. Nah, laporan tren konsumsi Badan Pusat Statistik BPS, ini pengeluaran masyarakat untuk kategori lifestyle dan healthcare terus mengalami peningkatan secara konstan dengan memanfaatkan strategi pemasaran direct to consumer lewat e-commerce dan social media storytelling. Kamu juga bisa jangkau pasar Jabodetabek hingga ekspor tanpa harus buka toko fisik yang mahal, teman-teman berdua.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Itu teman berdua ya di Muda Kreatif tentang masalah garam di Madura yang kalau kita di poles lagi akan mendapatkan cuan yang lebih banyak dari 1000 rupiah bisa menjadi ke 45 hingga 75 ribu rupiah per botolnya teman berdua ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa tahu, wah ternyata garam kalau produksi lagi itu bisa laku mahal gitu teman berdua ya. Semoga bermanfaat ya untuk di Muda Kreatif yang ini teman berdua, karena jam 1 siang Sandri akan ke Info Olahraga masih di RRI Pro 2 sebenarnya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI 2 FM sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih bareng Santi teman berdua dan tepat pukul 13:08 waktu Indonesia bagian barat. Teman berdua masih bersama RRI sebenarnya teman berdua dan inilah berita olahraga hari Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Santri Setiawan teman berdua. Oke, ke info berita olahraga yang pertama teman berdua ada Madura Unit FC berencana melanjutkan pemusatan latihan atau training center TC ke Yogyakarta dalam waktu dekat sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League. Tim asuhan Z Gomez ini terus mempersiapkan diri menghadapi Super League yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 8 September mendatang teman berdua. Direktur utama PT Pelana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan bahwasanya tim berjuluk Laskar Sape Kerap periode tersebut Madura United juga telah melakoni sejumlah laga uji coba menghadapi tim-tim lokal. Menurutnya pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi TC diharapkan dapat memberikan suasana dan tantangan berbeda bagi skuad Madura United teman berdua. Selain meningkatkan kondisi fisik dan kesiapan taktik, tim juga membutuhkan lawan dengan kualitas yang lebih sepadan. Anissa menyebut Madura United berencana menggelar uji coba menghadapi sejumlah klub Liga 1 yang juga tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Nah, selain agenda TC dan uji coba teman berdua, manajemen Madura United juga tengah mempersiapkan acara peluncuran tim untuk musim kompetisi baru. Dan launching tim direncanakan berlangsung di Bangkalan dalam waktu dekat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, lanjut teman pro di info olahraga dari RR Pro 2 Sumenep ya. Ini dari sebanyak 16 penggawa Timnas Futsal Indonesia yang dipersiapkan menjalani pemusatan latihan dan serangkaian pertandingan uji coba melawan Spanyol. Jadi agenda ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang teman pro 2 untuk skuad Madura ya. Meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengejar mimpi tampil di Piala Dunia Futsal FIFA 2028. Nah, Timnas Futsal Indonesia teman pro 2 ini dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 Agustus 2026 besok. Nah, selama berada di negeri Matador, para pemain itu tidak hanya menjalani latihan intensif tetapi juga mendapatkan kesempatan mengukur kemampuan menghadapi tim-tim futsal Eropa yang memiliki pengalaman dan kualitas permainan tinggi. Bahkan pertandingan tersebut nanti teman pro 2 itu diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain Indonesia untuk mempelajari karakter permainan futsal Eropa yang cepat, disiplin dan memiliki intensitas tinggi. Nah, dari pelatih tim futsal Indonesia Hector Souto ini menjadikan rangkaian pertandingan tersebut sebagai bagian penting dalam proses pengembangan skuad. Nah, untuk itu, dukungan masyarakat Indonesia teman pro 2 diharapkan terus mengalir kepada para pemain yang membawa nama merah putih sembari menjadikan setiap pertandingan di Eropa sebagai pengalaman untuk tumbuh dan juga berkembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dihadapkan sama pilihan, kelak kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang, atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, Pro 2. Spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman Pro 2. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya, punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh, dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga, jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Nah, untuk info Pro 2 olahraga yang terakhir teman Pro 2 dari atlet tenis junior asal Sumenep, Ralinino Syafiq Zaki Rahman yang sukses menyabet gelar juara 1 ganda putra kelompok umur 14 pada ajang kejuaraan tenis Sumenep Open Tenis Junior 2026. Nah, turnamen yang diikuti oleh sejumlah petenis junior dari berbagai daerah ini berlangsung ketat dan kompetitif sejak babak awal hingga partai puncak. Dan Ralinino ini menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut teman Pro 2, dan menurutnya keberhasilan meraih podium tertinggi ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin latihan, serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatihnya. Menurutnya persaingan sepanjang turnamen berjalan cukup berat karena seluruh peserta memiliki kualitas permainan yang merata, dan kunci gemilangnya bersama pasangan di lapangan terletak pada komunikasi yang solid serta mental bertanding yang tenang teman berdua. Jadi itu ya untuk seluruh info olahraga dari RRI Pro 2 Sumenep teman berdua. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Sandri Setiawan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri ruang dengar dan YouTube Anda teman berdua. Salam olahraga. Dan jam 2 siang masih bareng Sandri. Kita next lagi teman berdua ke info entertainment.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: 2 Sayang, your entertainment update.
1: Oke, kita di info entertainment update teman produk masih bareng RRI Pro 2 Sumeneb. Ini ada info entertainment dari film komedi horor Indonesia. Harusnya horor, filmnya judulnya gitu ya. Ini ada sinopsisnya teman produk. Dan ini dititulkan tayang di bioskop mulai tanggal 20 Agustus 2026 dan film ini menjadi debut Reza Octavian sebagai sutradara layar lebar sekaligus menghadirkan sejumlah kreator dan aktor dalam jajaran pemerannya. Tapi informasi jadwalnya itu tercantum dalam daftar film yang akan tayang di bioskop Indonesia teman Pro 2. Nah, melalui dari laman sinema XX1, harusnya horor ini menggabungkan genre komedi dan juga horor. Film ini diproduksi oleh SJ Picture dengan Sridhar Jethi dan Jimmy Laulani sebagai produser. Nah, sementara itu masalah skenario film ditulis oleh Rahabi Mandra dan juga ada Sahrun Ramadan. Nah, cerita film ini berpusat pada seorang setan yang digambarkan sebagai penggemar anime atau wibu setelah mengalami kematian mendadak. Bahkan ia memiliki keinginan untuk menyaksikan episode terakhir anime favoritnya yang muncul tepat sebelum kematiannya teman berdua. Jadi dalam perjalanan ceritanya, sang setan ini kemudian bekerjasama dengan sekelompok konten kreator horor gadungan. Dan kelompok ini tengah menghadapi masalah finansial dan berusaha membuat konten horor yang dapat menjadi viral teman berdua. Oke, film ini juga dibintangi Reza Octavian, mendiang Lula Lava, ada Thierry Son, Gary Ang, ada Yuka Teo, King Aloy, ada Brevi, Nico Genius, Aibot, TP, Yosua Marcelos, Malka Ravasha, Heru Suwarno, Roni P. Chandra, dan ada Reina Venska. Nah, kehadiran sejumlah kreator digital dalam jajaran pemeran ini menjadi salah satu unsur yang menonjol dari film tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Rodua Sayang, your entertainment update.
1: Next, setelah ada film sinopsisnya harusnya horor teman berdua. Ini ada trailer film Prime Time yang dirilis oleh Robert Pattinson teman berdua. A24 ini merilis trailer film thriller kriminal Prime Time yang menampilkan Robert Pattinson sebagai pembaca acara To Catch a Predator. Chris Hansen. Jadi film ini mengangkat salah satu periode penting dalam sejarah program investigasi yang pernah populer di Amerika Serikat teman berdua. Jadi Pattinson ini memerankan Hansen ketika menjalankan operasi penyamaran bersama tim kamera untuk menangkap orang-orang yang diduga menjadi predator anak. Bahkan sinopsis resmi film menyebutkan bahwa tahun 2006 Hansen berusaha menciptakan sejarah melalui program televisinya. Dan ini apa sinopsis resmi film menyebutkan bahwa di tahun 2006 Hansen berusaha menciptakan sejarah melalui program televisinya. Dan Prime Time juga dibintangi oleh Merritt Wever, ada Skyler Gisondo dan juga masih banyak lainnya. Itu pada tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 kemarin. Ya, dilansir di Verity teman berdua.

Teman Perdo waktu menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia bagian barat saja dikumandangkan azan asar khusus wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Allah tuh gak mungkin ngecewain orang-orang yang berhijrah. Sehingga kalau kita berhijrah dari suatu pekerjaan yang mungkin syubhat dan itu beresiko karena kita belum tentu punya pekerjaan yang lebih baik dari itu, tidak usah khawatir. Tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lalu berhijrah kepada mencari yang halal. Walaupun belum jelas, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena semua pembendaharaan dunia ini ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan Allah itu wasi'un, maha luas, ghaniyun, maha kaya, dan rahimun, maha penyayang kepada hambanya. Sehingga kalau kita pergi dengan jaminan Allah, kita gak akan kecewa. Tapi kalau kita tetap di dalam pekerjaan yang haram dan meninggalkan jaminan Allah, justru kita siap-siap. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Allah mengancam itu. Makanya enggak usah ragu-ragu untuk hijrah. Hijrah pekerjaan, hijrah status, hijrah amal soleh. Dari yang tadinya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, sekarang hijrah kepada kebiasaan baik. Enggak usah khawatir. Jangan, kalau saya enggak gitu lagi, saya ntar gimana? Misalnya hijrah dari merokok gitu. Saya kalau enggak ngerokok ntar enggak bisa mikir gimana. Maka enggak usah khawatir, Allah yang akan membimbing pikiran kita. Dulu kalau kita ngerokok mungkin pikirannya enggak jelas kemana-mana. Sekarang dengan kita tidak merokok, Allah bimbing pikiran kita kepada hal yang lebih baik. Enggak usah khawatir untuk berhijrah. Yang khawatir itu kalau kita ragu-ragu dalam

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, kita update informasi dulu ya sebelum kita mulai di sore ceria bareng sama Anis kali ini di Info Pro 2. Kabar pertama teman Pro 2, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN 09 Universitas Wiraraja Unija melatih warga desa Engtongtong, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep membuat pestisida nabati yang ramah lingkungan di galeri keris desa setempat. Dan pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bahan-bahan alami di sekitar lingkungan untuk mengendalikan hama tanaman secara mandiri. Pemateri kegiatan Purwanto menjelaskan materi pengenalan pestisida nabati yang dilanjutkan dengan praktek pembuatannya secara langsung bersama dengan warga, mulai dari tahap persiapan bahan hingga pengolahan akhir. Dan kabar lainnya teman Pro 2, atlet tenis junior asal Sumenep, Rally Nino Safiq Zaki Rahman sukses menyabet gelar juara 1 ganda putra kelompok umur 14 pada ajang kejuaraan tenis Sumenep Open Tennis Junior 2026. Turnamen yang diikuti oleh sejumlah petenis junior dari berbagai daerah ini berlangsung ketat dan juga kompetitif sejak babak awal hingga partai puncak. Rally Nino menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut dan menurutnya keberhasilan meraih podium tertinggi merupakan buah dari hasil kerja keras, disiplin latihan, dan juga dukungan penuh dari orang tua maupun pelatih. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke sore ceria.

0: 94,6 dari Prodi FM Sumenep.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Halo. Teman Prodi.
1: Apa kabar?
0: Iya, when everyone who listening us this afternoon.
1: Hai Miss Anrasiana, udah gabung sama kita di TikTok loh ya.
0: Iya benar. Kalau minggu lalu kan kita cuma dengerin suaranya dia doang. Sekarang barengan sama kita adalah TikToknya kita dong. And you know, because we are not alone this afternoon. Jadi gak cuma aku sama Kak Anis nih teman bro dua, but we have our handsome boy over here from Universitas Baudin Mudhari.
1: Yes! Hi guys.
0: Padahal depannya aku doang ya. But let's make a little introduction, okay? Kenalan dulu dong yang udah siap belajar. Kenalan dulu.
1: Iya, yeah, biar pada kenal nih teman pro 2.
2: Where are we gonna start this? Me or Mr. Buddy first?
3: I think
1: sebelahnya enggak kelihatan.
0: Okay. Oh, okay. All right.
2: Hello guys. Good evening. And let me introduce myself. My name is Hyandra Zikri. Usually my friends call me Hyandra, and now I study at Bahauddin Mudhari University at the grade of 2023.
0: Oh.
2: Yeah. Namaku Hyandra bagi teman-teman yang enggak masih belum paham atau enggak ngerti bahasa Inggris, namaku Hyandra. Yeah. Dari Uniba Madura.
0: Oke.
2: Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal. Next.
4: Halo semua, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Jadi aku pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa ya.
0: Oke.
4: Kenalin, di sini aku Abadi. Teman-teman biasanya aku panggil Badi. Jadi aku dari Universitas Baudi Mudhari Madura.
0: Oke. Hello Badi. So this afternoon we have Hyandra and also Buddy over here, yang mereka itu udah siap banget belajar barengan sama kita ya. Yang udah gabung barengan sama kita di TikTok, wait the moment guys, kita belum angkat feeder, jadi gak kedengeran suaramu. Ngomong-ngomong apa aja. And then we have our beautiful tutor over here yang udah gabung juga di TikToknya Pro 2, ya gak sih? Kita sapa dulu, hello Miss An.
5: Hello everyone. Good afternoon.
0: How's life?
5: Fine, of course.
0: Okay.
5: Good afternoon. Okay. I am accompanied by my beautiful daughter here.
0: So wow, it's so cute. Wow. All right. This afternoon we're gonna learn with her. Of course, if you have any question about grammatical, vocabulary, translation, and other ones, so let's with Miss An later, and also with Hyandra, and also with Buddy over here. And then this afternoon, for the first, we have the word of the day, right? What is that? Our word of the day yang mau kita kenal ini ke teman Pro 2 sore hari ini. Yang pertama itu ada kata awkward.
1: Siapa yang udah tahu awkward? Kayaknya ini udah pada tahu semuanya ya. Udah sering ya. Udah sering ya.
2: Awkward.
1: Pasti udah pada tahu semua nih teman-teman Pro 2 kan pinter-pinter kak.
0: Betul. Hin, kapan kamu menggunakan kata awkward?
2: Kata awkward when I just meet with another person or like the stranger and talking too much, it's like seems like awkward, you know, canggung gitu lah guys.
0: Yeah,
2: awkward. Yeah, I use that word is like 1 month ago.
0: Yeah.
1: 1 month ago.
0: Iya.
2: 1 month, ya.
0: Iya, berarti selama sebulan dia awkward enggak keluar-keluar dari dia sebulan yang lalu.
1: Begitu ya. Kok gue bisa ya?
0: Karena dia ketemu sama stranger tuh sebulan yang lalu.
1: Oke. Tapi kan enggak harus ketemu sama strangers juga
0: untuk
1: baru
0: awkward ya.
1: Oke.
0: Kalau Buddy punya pengalaman sama awkward?
4: Kalau soal awkward banyak.
1: Banyak ini. Kalau ini banyak. Sering ketemu orang aneh
4: kayak dari aku pribadi itu ketika aku bisa ngerasain canggung itu ketika ketemu sama orang-orang baru. Karena dimana rasa sosialku itu kayak gimana sih cara berinteraksi sama orang baru, apalagi sama orang yang baru pertama kali kita temuin gitu.
0: Oh,
4: jadi komunikasi itu kayak canggung gitu, mau dimulai ngobrol dari mana.
0: So that's so awkward, ya kan? Awkward, yeah. Aku juga kayak gitu kadang-kadang. I feel awkward. Jadi secara otomatis tuh kayak keluar, ah, oh, it's so awkward, that's awkward, yeah, gitu. Yeah. Okay, next kita ke kata berikutnya, ada kata apa, Kak Anies?
1: Ada kata malu dalam bahasa Inggris.
0: Malu dalam bahasa Inggris apa sih?
2: Shy.
0: Shy. Oh. Selain shy.
1: Shy.
2: Shame.
0: Okay, shame.
1: Selain itu,
0: apa lagi bahasanya anak gaul?
2: Embraced.
0: Itu biasanya kita gunakan ketika kita itu merasa malu karena melakukan sesuatu yang ya tadi ashamed, memalukan, ya kan? Itu how we put it in the sentence, gimana ya? Kalau kita mau menggunakan kata ini,
2: like shame on you.
0: Nggak, shame on you. Kalau pakai embraced?
2: I really embrace when I meet with a new strange like a stranger, a new people, like embrace.
0: Oh, okay.
1: Why you embrace? Why?
2: That's just for example, you know. That's just for example.
0: Gak usah ditanyain.
1: Ya kan aku kayak salah, aku nggak bisa malu gitu.
0: Alright.
1: Ada percikan pertama.
0: That's about awkward and also embrace. Dan ini sering banget digunakan oleh young people, anak-anak muda kita, anak-anak gaul kita gitu. Mungkin banyak pilihan kata, tapi mereka lebih memilih ini untuk membuktikan, oh, gue gaul nih, gitu. Gue okay nih, gitu.
1: Berarti ini kata yang dianggap gaul gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal kata lain tuh ada dalam
0: Ada. That's our word of the day hari ini. Jadi kita punya awkward and also embrace. Cara gunainya adalah That's awkward or I'm so embarrassed gitu. Aku malu banget nih. Oh, ya ampun, malu banget nih gitu.
1: Ya kalau kamu malu mah ketika kamu jatuh dari tangga misalnya itu baru malu. Kalau ketemu orang baru mah enggak usah malu.
0: Enggak usah embarrassed ya. Enggak usah. Tapi kalian berdua sering enggak menggunakan kata-kata ini?
2: Not really for me, but yeah, that using when I just, you know. Yeah, with a new person, yeah.
0: Okay, alright.
2: Talking, not meet, but talking with a new person or strangers. Using shy.
0: I see. So next we have to use it. Kayaknya kita harus sering-sering menggunakannya supaya nggak menggunakan shy terus gitu ya. Shame terus atau kalau awkward itu ada sih kata lainnya. Kayak misalnya ini hampir mirip sama it's weird, ya kan?
2: Weird,
0: ya kan? Mirip-mirip kan?
1: Iya.
0: Awkward sama-sama ya. Artinya kan? Iya itu. Okay, Miss Aan. Okay.
6: Yeah.
0: So, what do you think about awkward and also embraced?
6: Yeah, the same as like to

0: and say in when we want to say malu, like disgrace. It's something new, but especially us for students usually use shy, right? And also shamed. But something like disgrace, it can be used to express that we are not comfortable with a situation. That's
1: funny. Alright, itu dia ya teman berdua. Jadi besok-besok gunain tuh awkward sama embraced, oke? Okay? Biar bervariasi. Kayak kita udah
2: jago. Biar banyak gitu ya.
1: Kayak kita udah jago banget kan? Kalau banyak pilihan katanya kita udah jago banget. Oke, okay, next we're gonna go to 5 Indonesian habits and some funny in English, oke? Okay? Ada beberapa ungkapan dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan mentah-mentah, itu kayak lucu gitu ya. Kayak aneh gitu. Tapi sebagai pembelajar, pemula, bolehlah. Yang penting bahasa Inggris dulu, ya kan?
2: Yang penting pakai bahasa Inggris dulu gitu ya.
1: Iya, pakai bahasa Inggris dulu.
2: Ini kayaknya sering terjadi kalau bukan sering terjadi sih. Mungkin kalian pernah kalau lihat film bahasa Inggris tapi
1: enggak pakai kata
2: ketika
1: ini.
2: Ketika translate-nya itu keliru gitu loh, Kak. Nah, di terjemahin satu kata satu kata. Ya kayak betul. Gitu contohnya ya.
1: Betul, betul.
2: Mungkin
1: betul.
2: Kalian kadang-kadang melihat film yang udah mungkin yang ilegal mungkin ya. Tapi ini tidak perlu dicontoh ya teman-teman ya. Tapi translatornya kebetulan itu yang jelek gitu.
1: Iya, iya, iya. Salah satunya itu yang sering kita gunakan dalam kita as Indonesian, kita sering menggunakan I follow you, oke? Okay? I follow you itu kalau kita artikan mentah-mentah kan aku mengikuti kamu,
2: aku
1: ya kan?
2: Kamu.
1: I follow you, oke? Okay? Tapi yang dimaksud di sini adalah aku mengerti, gitu.
2: I got it.
1: Iya, okay. Oke, okay, I got it. Karena kalau biasanya kita, gimana? Kita ke ini nggak? Ke misalnya kita nongkrongnya di Brew aja nggak sih? Bisa. Iklan Brew lagi aku.
2: Iya, iya, iya pun. Aku juga baru sadar. Ketawa sering nongkrong di situ.
1: Misalnya nih ya. Oke. Okay. Terus kita jawabnya tuh kalau misalnya pakai bahasa Inggris kan sebagai orang Indonesia kadang bilangnya I follow you. Aku ikut kamu aja deh. Padahal dia, maksudnya dia aku ngerti gitu ya. Aku mau ikut ke sana. Itu bisa kita menggunakan I got you. Enggak menggunakan I follow you. Oke.
3: Ya ya.
2: Oke. I follow you.
1: Eh, kalian punya kata-kata yang lain enggak? Punya kata-kata yang lain enggak selain I follow you?
3: Ada sih.
1: Apa-apa? Kayak
3: why not? I feel you.
1: I feel you.
2: Merasakan kamu.
3: Got it.
1: Yeah, I feel you. Aku merasakan kamu.
3: I feel you.
2: Kalau diartikan satu.
3: I think like for the context is like aku mengerti. I understood.
2: Yeah, itu kalau arti dalam sesungguhnya. Tapi kalau diartikan satu-satu ya kayak gitu tadi. Aku merasakan kamu. What? Merasakan apa?
1: Iya, mungkin lo rasa manis gitu.
2: Berarti udah icip dong, wow.
1: Iya. Terus ada yang sering juga digunakan oleh orang-orang Indonesia itu kata-kata I want to go home first. Jadi aku ingin pulang duluan. Iya. Ini untuk mengungkapkan aku pulang dulu ya, bukan maksudnya aku ingin pulang duluan, tapi aku pulang dulu ya, beda kan? Sama aku ingin pulang duluan. Sama aku pulang dulu ya. Padahal maksudnya dia mau bilang aku pulang dulu, tapi dia bilang I want to go home first. Kalau I want to go home first itu biasanya kita gunakan aku ingin, jadi aku ingin pulang duluan.
2: Masih gimana ingin kalo, ya, masih ingin.
1: Benar. Kalau misalnya kita mau bilang aku pulang dulu ya gimana? Langsung aja I'm going home. Udah aku pulang deh. Aku pulang deh gitu. Tapi kalau I want to go home first, aku mau pulang duluan. Jadi masih banyak
2: berarti
1: orang.
2: Itu pamit dulu ya.
1: Yeah.
2: Itu akan merencanakan apa yang akan dia lakukan.
1: Iya. Dan orang Indonesia sering memakai ini ketika mereka ngumpul sama teman-temannya. Terus dia harus balik duluan. I want to go home first. Harusnya kita pakai apa? I'm going home. Atau I have to go home. Aku harus pulang.
3: Karena kebiasaan ya menurut saya kak ya, menurut saya tuh kebiasaan yang sering kita gunakan dalam menggunakan bahasa Indonesia itu diterapkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku pulang duluan ya. Jadi yeah, itu juga ikut-ikutan juga ketika kita mengartikannya sebagai bahasa Inggris, you know. Uh-huh. Like biasanya kan American like and other countries using

0: for like simpelnya aja gitu. I'm going home and yeah, I go first like go that. First. Yeah. Let me in kayak gitu.
1: Iya iya betul. Gitu. Jadi nanti
0: kebiasaannya aja habitsnya Indonesia terus diterapkan pakai bahasa Inggris ya kayak gitu kadang.
1: Iya. Ya. Besok-besok jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
2: Jadi kalau kita mau beneran kayak learning English gitu, terapin aja yang kayak beneran English gitu kan.
0: Iya.
1: Yeah, apalagi yeah. Udah sering join di sini ya kan. Yeah, kita yeah. Banyak banget loh kayak clue-clue tertentu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang bisa digunakan, mana yang bisa digunakan. Yeah. Buddy, you have any idea?
3: About what?
1: About this one, kata-kata yang sering digunakan orang Indonesia. Tapi ternyata translate-nya kayak gitu.
3: Kayak mungkin ada contoh basicnya ya, ya mungkin bisa digunakan kesehariannya gitu. Kayak I see gitu.
1: Oh I see, oke. Okay.
3: Karena kadang-kadang orang juga bisa ngertiin kalau I see itu aku ngelihat sesuatu gitu.
1: Iya iya iya.
3: Tapi kadang juga bisa berarti aku paham.
1: Ngerti, okay, aku paham.
3: Ngerti gitu.
1: Alright, itu dia teman bro dua. We come to some comments in our TikTok. Hello. Yang
4: wow,
1: udah gabung.
4: Banyak banget yang gabung ini, Kak.
1: Alright, ada Kak Jufri yang very happy and someone was there place of course. Ya, banyak, Kak. Tapi kalau mau seru-seruan bareng kita, tiap hari Senin ke sini.
4: Tiap hari Senin.
1: Iya, what is that also? Slang time, of course, this slang time. Jadi tadi kita udah ada tuh kata-kata slang ya. Bentar-bentar, Kak. Sabar-sabar, jangan naik dulu.
4: Sabar, Kak.
1: Oke.
4: Waktunya ya.
1: Benar, kita atur waktunya. And then misalkan. So, why people in Indonesia based on you, why people in Indonesia banyak tuh yang menggunakan kata-kata yang dia tuh berasal dari translatean apa adanya gitu, Kak. Kayak yang kita bicarain tadi tuh. Jadi kayak kayak gitu deh pokoknya. Kenapa ya orang Indonesia tuh banyak yang menggunakan kata-kata yang seperti itu, Kak? Kalau menurut Hendra tadi, ah ini habit nih gitu. Yeah. Versinya misalkan gimana, Miss?
5: Kedengeran gak sih suaraku di sana?
4: Kedengeran dong.
0: Kedengeran, Kak Hani.
5: Oke. Okay. Untuk pemula atau students, it's okay ya, karena mereka kan baru tahap awal untuk belajar gitu. Tapi as a teacher, kita sebagai seorang guru gitu, harusnya memang tidak mengkaprahkan itu menjadi sesuatu yang lazim gitu. Kenapa? Karena if we practice in a wrong way, so we will get a habit like someone's talk up there. Jadi kalau kita sudah membiasakan sesuatu yang salah dari awal, itu akan menjadi suatu kebiasaan nanti, suatu hari nanti ketika, dan akan terbawa ketika dia mengajar gitu. Satu hal yang saya ingat ketika saya belajar bahasa Inggris dulu ya, waktu saya masih belum tahu apa-apa tentang bahasa Inggris, itu saya ada kata-kata tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa kan kalau diterjemahkan word satu per kata gitu kan, what kan ya.
0: No what.
5: Tapi karena kita dulu itu siapa yang tahu bahasa Inggris itu keren gitu, jadi tahu no what itu adalah something that very amazed gitu. Jadi it's okay gitu. Pertama kali, firstly I told that no what untuk teman saya, untuk teman sebangku saya itu tidak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, guru saya itu membenarkan bahwa kalau tidak apa-apa itu jangan pakai no what ya. Jadi ada kata lain seperti it doesn't matter, it's okay. Jadi itu kan memberikan pelajaran bagi kita bahwa fondasi awal untuk sesuatu yang benar itu sebenarnya perlu gitu, dibutuhkan. Dan itu akan terbawa sampai kita itu mengajar. Jadi saya itu diberikan oleh guru saya bahwa kalau tidak apa-apa ini bahasa Inggrisnya, jadi alangkah baiknya kamu pakai ini. Nah, itu ketika tahu pembenaran itu akan terekam di otak kita bahwa tidak apa-apa itu pakai it doesn't matter boleh, it's okay boleh, kemudian alright boleh gitu. Jadi itu akan melekat bagi kita. Jadi kita sebagai seorang guru nanti ya, jadi to students of that want to become a teacher next, itu maybe will change my apa ya, role model akan memberikan sesuatu yang dampak yang luar biasa bagi siswa.
1: Oke. Jadi kayak gitu kak. Oke.
4: Jangan sembarangan juga maksudnya dalam memilih kata-kata.
5: Iya kan, kalau benar-benar biasanya dari kata per kata diterjemahkan. Mm-hmm. Kalau saya dulu kan kalau bahasa Inggris itu terjemahkan satu kata per kata bahasa Indonesianya dulu, baru setelah itu di bahasa Inggriskan gitu. Okay. Tapi kan ada beberapa kata yang tidak bisa dibahasa Indonesiakan atau tidak bisa dibahasa Inggriskan gitu kan. Kayak geser sedikit gitu kan. Kalau geser sedikit, kalau misalkan pakai kata-kata yang pakem gitu, move a little gitu kan. Tapi ada banyak ekspresi yang mengungkapkan pindah sedikit, move a little bit please, or something like yang lebih sederhana gitu.
1: Mm-hmm. Alright. Okay. Jadi itu ya teman berdua. Oke. Jadi kita belajar bareng nih sore hari ini. Aku jadi banyak tahu juga kak. Ternyata kayak gitu ya.
4: Iya, nggak boleh diartikan satu kak.
1: Iya. Aneh sih. Baru tahu
4: juga. Bahasa Inggris juga nggak boleh. Kamu cari kata-kata satu-satu.
1: Iya benar. Dan teman berdua, begini brief for a moment. I have a song from Katy, Animals. Jadi perhatikan juga lirik-liriknya ya. Nanti kita bahas setelah kita dengerin lagunya. Alright. This is Katy, Animal.

0: Okay, teman berdua, that can see you with animals. So, ada kata-kata apa aja sih di animals tadi?
1: Ada animal dong.
2: Iya.
0: Animal itu apa artinya?
3: Hewan.
0: Oke. Kemudian ada kata wild.
2: Wild.
0: Wild animal. It's just lion and also tiger and also crocodile.
2: Hewan buas.
0: Oh, iya.
2: Hewan buas
0: liar. Ada kata apa lagi yang kalian tangkap tadi?
3: Apa, Bat? Suaranya kecil banget tadi, Bat. Soalnya, Bat.
2: Kamu gak dengerin
0: di handphone. Dia. Kan ngobrol dia.
2: Oh iya, jangan ngobrol sama kita lagi ya. Oh my God.
0: Ngobrol ya.
2: Move
0: ada
2: tadi move, ada.
0: Ya. Move ya, bergerak. Terus kemudian ada feel. Feel itu apa artinya, guys?
3: Merasa.
0: The tonight.
3: Malam ini.
0: Oke.
3: Okay. Nah. That's night malam itu enggak sih?
0: Iya, that's night. Iya. By the way, ada kata-kata tuh I'm feeling sama I feel. What the difference?
3: Gimana?
0: I'm feeling and also I feel. What the difference?
3: I feel.
2: Kak Badi dulu deh.
3: Oke, Badi.
4: Jadi gimana, Bad? Ada ya, emang dari kata artinya itu ada sedikit perbedaan ya. Dari feeling itu kayak kita sedang merasakan sesuatu gitu.
0: Okay.
4: I feeling something gitu. Ada juga I feel kita sedang merasa, feel merasa.
0: Okay. Itu
4: jadi kayak kalau kita kasih example lah, contoh. Aku merasa ini sedikit awkward kayak yang tadi gitu.
0: Okay.
4: I feel awkward gitu. Jadi kalau I feeling awkward berarti artinya itu udah ada sedikit perbedaan. Jadi bukan merasa lagi tapi merasakan. Jadi aku merasakan awkward gitu, canggung gitu.
0: Oke, okay. We have another answer here from Kak Jufri. Nah, the difference here terletak pada grammarnya katanya. Ada continuous tense sama simple present tense gitu. Misaan, yeah. Bener gak?
5: Yeah,
0: I feel and also I'm feeling.
5: Ya, tapi kalau sesuatu yang berkenaan dengan perasaan itu biasanya very rarely use continuous tense. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perasaan itu biasanya dalam tanda kutip jarang sekali menggunakan continuous. Feel itu kan hampir sama dengan love gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kita menggunakan I am loving you, saya sedang cinta kamu gitu. Berarti kalau sedang cinta kamu, ada batasnya kita nanti nggak cinta gitu kan. 2 menit lagi, 3 menit lagi gitu. Makanya kalau yang berhubungan dengan feeling atau berhubungan dengan condition, itu jarang sekali menggunakan continuous. Tapi jika ditanyakan secara arti luarnya gitu, makna luarnya ya memang sama gitu. Kalau feel yang menggunakan simple present tense, kalau feeling menggunakan continuous tense. Apa bedanya di situ? Kalau feel di situ berarti feel-nya itu apa istilahnya? Progressively, artinya continuous. I feel happy. It means that we will be forever feel that we are happy. Tapi kalau misalkan sekarang I am feeling cold, saya merasa kedinginan, berarti merasakan kedinginan itu adalah sesuatu yang kita rasakan sekarang gitu. 2 minutes later, 1 hour later, we will feel something that different. Jadi sesuatu yang kita rasakan saat ini berhubungan kondisi, boleh kita menggunakan continuous. Tapi ketika kita menggunakan I feel like I feel happy gitu. Happy kan tidak mungkin an hour later will set something gitu. Sesuatu yang akan berubah menjadi sedih juga 1 jam lagi gitu. Jadi biasanya I am feeling itu digunakan sesuatu yang kondisi kita saat ini, kondisi tubuh gitu, berhubungan dengan kondisi tubuh. Tapi kalau berhubungan dengan thinking, our mind, itu biasanya menggunakan I feel.
0: Okay, thank you. Prosesnya jadi kayak gitu ya. Alright. Sekarang aku mau nyapa Kak Jufri yang di Batu Putih sana. Hello, Kak.
6: Hai.
0: Dengar
2: enggak? Dengar.
0: Aku yang dengar enggak pakai headphone.
2: Halo Kak Jufri.
0: Alright, tadi udah kenalan ada Hendra sama Badi di sini kita. Dan mereka tuh masih sama-sama belajar. Farida juga belajar, Kak Anis juga belajar, Kak. Alright, we have last season, let's talk in English with you. One question from us here, why Indonesian people afraid to speak in English? So, Kak Jufri, what's your answer? Why usually Indonesian people afraid to speak English?
7: According to me, that Indonesian people that afraid to speak English because what? Just the mental.
0: The mental.
7: Mm-hmm. Of course, a long time ago when I studied about language, first time I feel shy and afraid to study English because very difficult the pattern and the grammar and other.
0: Mm-hmm.
7: But when I think for a second, English right now was a very important to us because English global language.
0: Mm-hmm. All right.
7: Jadi bahasa
0: gimana?
7: Ya jadi saya takut bahasa Inggrisnya itu dulu karena orang Indonesia takut belajar bahasa Inggris karena kurang penting kayaknya di Indonesia gitu.
2: Kurang penting di Indonesia.
0: Oh,
2: tapi kalau kamu ke luar negeri
7: ya,
2: penting.
7: Sama tetangga kan mustahil kita berbicara bahasa Inggris. Akan tetapi setelah saya masuki dunia perkuliahan, saya awal sering hiking. I met with someone that from abroad. So that make me shy if I can't speak English.
0: Oh, sekarang kebalik keadaannya ya. Nah, kalau dulu ngomong bahasa Inggris malu, sekarang kalau nggak bisa bahasa Inggris yang malu. Oke.
7: Yang malu ya.
0: Iya. Hendra no sobadi, you have another reason?
3: Yeah, that's right. Like Mr. Jufri's statement is right because you know the reason the government make this or build mengadakan mata pelajaran bahasa Inggris ya karena untuk kita gunakan masa depan gitu kan. Because you know English is global lingua franca, you know that's from Italy. Itu bahasa global yang akan menjadi perantara kita dan semua ya kan dari segi teknologi ataupun produk-produk yang saat kita gunakan ini menggunakan bahasa Inggris semua.
0: Right, so that was
3: so important.
0: Yeah.
3: And the secondly, like the people who scared to speaking English because you know, not really confident, and the vocabulary is still little, you know.
0: Yeah.
3: Makanya dari hal tersebut kita harus banyak-banyak ya menghafal dari segi vocabulary, and then setelah menghafal kita mempraktikannya secara langsung. Gitu. So that was making me confident to speaking English because of the points, you know, vocabularies, practicing, and brush up.
0: All right, okay, buddy, you have another word to say?
4: Pasti.
0: Apa?
4: Tidak jauh berbeda dari pendapat dari teman-teman, dari Kak Jufri juga, dari Mr. Hyanda. Karena kalau kita takut ketika kita ingin ngomong bahasa Inggris, kita takut, itu biasanya karena dari segi mental. Karena dari segi mental, kita kurang percaya diri gimana caranya kita ngomong bahasa Inggris. Gitu. Kita udah tahu berapa kosakata yang mungkin kita bakalan ucapin ke orang-orang. Namun cara untuk mengucapkannya itu kita tidak tahu.
0: Okay.
4: Karena hal yang paling penting itu adalah habitnya, kebiasaan dalam pronunciation, praktik, gitu. Jadi kita harus butuh partner yang benar-benar siap untuk melatih gimana caranya kita speak menggunakan bahasa Inggris gitu supaya nantinya itu rasa takut buat menggunakan bahasa Inggris itu sedikit demi sedikit hilang dan mentalnya juga bakalan kebangun gitu.
0: Iya, caranya salah satu caranya gabung aja sama Hendra sama Badi ya teman-teman ya. Oke. We come to Miss An because Miss An is a teacher, right?
3: Oh, wow.
0: So we are curious also. Kita penasaran juga mastering English grammar. Is it a must? Harus nggak sih kita master kan grammarnya bahasa Inggris itu supaya kita pede dan bisa bicara nih Miss Ani.
5: Oke. Okay. Karena saya sudah berpengalaman menjadi jadi guru bahasa Inggris dan sekarang sudah jadi dosen. Tapi penguasaan grammar itu sebenarnya penting. Tetapi yang pertama yang harus kita kuasai itu adalah vocab dulu.
3: Hmm. Betul.
5: Sebenarnya vocab dan verb itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita tes TOEFL, kita juga butuh vocab yang luas, kemudian juga vocab yang vocab, kemudian grammar, itu kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dalam bahasanya itu skill. Kalau dalam 40 itu sudah kita kuasai, kan, maka apapun ngelangan di depan apapun itu semuanya akan bisa we brush it. Dan kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang wow gitu. Mm-hmm. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi penghalang kita untuk belajar bahasa itu. Mm-hmm. Seperti yang dikatakan tadi bahwa banyak orang Indonesia itu yang takut untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa menambahkan dari dua mata yang di depan saya ini? Salah satunya adalah English is not our native language. Jadi banyak orang itu apa istilahnya? Mengatakan bahwa English is very difficult. Tulisannya beda, namanya beda gitu kan. Jadi sesuatu yang membuat kita berpikir berkali-kali lipat untuk belajar bahasa Inggris. Tapi sebenarnya ketika kita langsung makan namanya bahasa Inggris, sebenarnya itu mudah. Hanya mindset kita yang butuh. Hmm.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kalau bagi saya yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam bidang menghadapi banyak luar biasa perbedaannya, baik dari ekonominya, ada keluarganya, ekonomi. Yang saya tanyakan kepada kenapa kamu nggak mau belajar bahasa Inggris? Mereka ngomongnya apa? Bahasa Inggris itu beda nulisnya, beda ngomongnya. Jadi saya bingung gitu. Hmm. Jadi bingungnya mereka itu di situ pertama. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mengubah mindset itu menjadi sesuatu bahasa Inggris itu menyenangkan. Akhirnya ketika saya masuk ke dalam kelas, apalagi kelasnya itu dominan siswa gitu, saya buat peraturan ke mereka, siapa yang pakai bahasa Indonesia, minus 2 the value from me. Jadi minus 2 dari nilainya dari saya. Jadi mereka mau tidak mau harus ngomong bahasa Inggris gitu. Nah itu adalah satu cara untuk mengubah mindset mereka bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya sangat mudah sekali gitu.
0: Oke, okay, berarti we change the mindset ya. Ubah mindset. Mm. And our time is up. I'm really sorry, nggak bisa nemenin kamu lebih lama lagi, teman-teman.
3: Udah waktunya. Kita padahal seru banget ya, Mbak ya. Seru banget ini sampai malam pun kita jabanin ini.
5: Suaranya nggak kedengeran ya?
0: Ya karena tadi ngeho, jadi kita matiin.
8: Oke, kalau di English Corner udahan dulu ya. Thank you buat Miss Aan dan juga kakak-kakak yang udah hadir di studio kali ini. Tadi ada Kak Jufri juga yang udah gabung sama kita di TikTok ya. Thank you banget.
0: Thank you
8: next,
0: so much.
8: Nanti dengan tema yang berbeda ya, Kak ya.
0: Bener.
8: English Corner selanjutnya. Bye-bye.
0: Minggu depan jangan lupa barengan sama kita. Bye-bye.
7: Ada tempat

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.
1: 9.4 kemana RRI Pro 2 FM Semenap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya di sore hari ini. Dan kita di sore ceria, kita ngobrolin tentang anak-anak berprestasi nih kalau di jam 4 ya. Kalau tadi kalian udah belajar bahasa Inggris di English Corner, nah kali ini kalian akan tahu cerita-cerita seru dari anak-anak berprestasi Semenap ya. Dan kali ini sudah hadir di studio kita, kali ini ada Kak Dava Adi Wijaya P yang merupakan siswa SMPN Satu Semenap. Wow, soyang banget ya, mudah sekali Dava ini ya, udah jadi juara. Juara apa? Nah, yang udah follow kita di WhatsApp mungkin sudah tahu ya, kalau Kak Dava ini merupakan juara satu kategori remaja putra di Lomba Fashion Sunday Batik on the Street Madura Open 2026. Ih, keren banget ya, kecil-kecil cabai rawit ini ya, masih SMP udah juara satu aja. Anis sapa dulu ya. Halo Kak Dava.
2: Halo Kak Anis.
1: Iya, gimana kamu perasaannya hari ini? Happy?
2: Happy-happy sih.
1: Happy banget ya, ya. Gak usah tegang ya. Kita juga live TikTok loh teman produk. Kalian boleh ya kalau pengen tahu atau pengen nanya sama Kak Dava, boleh lewat di kolom komentar di TikToknya kita, oke? Okay? Dan kita kembali ke Kak Dava. Kak Dava, kamu tuh kelas berapa sih sekarang?
2: Kelas 3 SMP.
1: 3 SMP. Kemarin ya, juara 1 kategori remaja putri Lomba Fashion Sunday Batik. Gimana?
2: Remaja putra.
1: Ah, remaja putra. Sorry ya. Terima kasih sudah dianulir ya. Ya. Oke, Kak Dava, gimana kemarin perasaannya ketika juara itu nama kamu nih yang disebut Dava sebagai juara 1? Wah, apa yang langsung kepikiran sama kamu? Pikirannya itu nambah uang saku kah atau
2: langsung
1: apa nih?
2: Langsung seneng aja gitu.
1: Oke, happy ya karena kemarin sudah juara satu ya. Tapi ini Anis keren loh, maksudnya kamu ini masih SMP tapi sudah berani tampil. Ini kan berani tampil di ratusan orang kan yang nonton pada waktu itu di fashion show itu. Kamu tuh suka modeling dari kapan sih?
2: Udah dari kecil udah suka sih Kak. Bukan cuma modeling ya, kayak contohnya kayak nyanyi gitu, menyanyi solo, lomba menyanyi solo gitu. Sering ikut lomba mewarnai dan menggambar juga pas TK dulu ya.
1: Oke, jadi sekarang tuh masih banyak ya kesukaannya ya, belum fokus mungkin teman Pro 2. Tapi ternyata meskipun dia itu banyak cabangnya, selain jadi model ternyata bisa juara satu ya. Ini model kemarin itu ya, Madura Open ya.
2: Alhamdulillah. Okay.
1: Nah kemarin ini kan batik, Sunday Batik on the Street itu kayaknya bukan catwalk biasa ya. Kan kamu tuh harus mix and match batik juga nih dengan outfit yang kekinian. Bener. Gitu ya. Secara konsep, tantangan terberatnya itu apa kamu kemarin?
2: Dari segi apa, outfit. Bikin outfit tuh mepet waktunya gitu Kak.
1: Oh, amin berapa minggu lah? Masa amin berapa? Gak mungkin kan amin berapa baru bikin. Gimana kemarin ceritanya?
2: Ceritanya itu saya baru dengar ibu, maksudnya ibu saya baru dengar lombanya itu udah hampir-hampir mendekati
1: penutupan daftar.
2: Iya.
1: Oke, iya ya. Terus.
2: Jadi gak sempat bikin bajunya gitu. Cuma tinggal 2 hari lagi apa 3 hari lagi gitu baru bikin. Ngebut banget itu.
1: Oh, gitu. Jadi kamu mepet banget kemarin ya.
2: Iya, alhamdulillah terus, tapi juara satu.
1: Iya, terus gimana kemarin konsepnya batiknya kemarin apa?
2: Batik Madura sih.
1: Oh, enggak, maksudnya mix and match-nya akhirnya siapa yang menentukan nih?
2: Kalau desain ya saya pasrahin ke ibu saya aja.
1: Orang
2: tua saya.
1: Iya, tapi kan kamu juga pasti ikut berperan gitu ya, ngasih pendapat. Kan kamu yang tampil.
2: Yang mau tampilnya memang saya.
1: Iya, oke. Tapi ternyata meskipun mepet banget ya tentang batiknya, konsep bajunya seperti apa, ternyata bisa loh jadi juara satu.
2: Satu hari kayaknya selesai.
1: Wow.
2: Beberapa minggu kemarin.
1: Oke, keren banget ya. Ih, kamu keren. Iya. Nah, kalau lomba itu kan pasti ketat banget ya. Maksudnya banyak pesertanya.
2: Betul.
1: Nah, menurut kamu tuh apa nih yang spesifik dari penampilan kamu yang bikin juri tuh bisa menjadikan kamu tuh juara satu tuh apa kemarin kira-kira? Apakah style bajunya kah? Atau ketika kamu memang di catwalk itu kamu bagus ininya, tampilnya? Menurut kamu apa?
2: Dari segi outfit dan segi catwalk saya.
1: Oke, dua-duanya berarti ya kamu ini ya dari situ ya. Oke. Ya kamu, Anis masih penasaran deh. Waktu pertama kali kamu belajar modeling itu siapa nih yang ngarahin? Apakah kamu sendiri langsung bilang ke orang tua kamu, aku pengen belajar ini, jalan-jalan di atas panggung tuh ibu misalnya? Atau dari orang tua diarahin atau dari guru kah? Gimana Dava?
2: Dari saya sendiri sih sebenarnya.
1: Iya.
2: Pengen apa ya, tampil di panggung-panggung gitu, panggung besar gitu.
1: Emang kamu dulu nonton apa sih kok bisa tiba-tiba itu kepikiran pengen tampil? Nonton siapa kamu? Nonton acara apa gitu loh? Apa?
2: Nonton ya kayak penyanyi-penyanyi gitu. Dan banyak lagi sih, saya lupa sih.
1: Oke.
2: Kan udah dulu.
1: Iya, intinya ya emang pengen memang kamu tuh suka ya.
2: Hobi saya sendiri.
1: Suka di dunia modeling ini. Oke. Kita bentar lagi lanjut deh. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya, boleh ya kalian tulis di WhatsApp ataupun di komentar TikTok ya. Kita bentar lagi balik bareng sama Kak Dava. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: you know you're doing okay.
1: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
2: Oke teman Pro 2, masih bareng sama Kak Delva ini ya, yang kemarin juara 1 Sunday Batik on the Street ya, lomba fashion teman Pro 2. Eh Kak Delva, kamu sebelum ikut yang Sunday Batik kemarin itu apa aja nih yang udah pernah diikuti sama Kak Delva lomba-lomba fashionnya?
3: Seperti lomba menyanyi solo gitu, lomba macopat gitu, lomba etnik karnival dan lain-lain.
2: Oh, kalau kalau fashionnya apa aja yang udah pernah? Yang fashion?
3: Kayak dulu pas waktu SD pernah sempat sampai ke Jogja tingkat nasional.
2: Apa itu lomba apa?
3: Lomba fashion.
2: Iya maksudnya namanya, nama eventnya.
3: SML.
2: Apa itu SML?
3: Apa ya?
2: Itu
3: smart model look.
2: Oke, itu nasional ya?
3: Ya.
2: Lawan-lawannya sudah dari provinsi-provinsi lainnya kan, enggak ya, cuma di Jawa Timur ya.
3: Ya.
2: Oke, berarti udah banyak ya pengalamannya Dava ya, ini ya di bidang modeling teman Pro 2. Jadi ya kita juga harus bangga ya, ternyata dari Sumenep ya, dari Sumenep ya, itu ada anak-anak muda yang bisa serius nih di bidang modeling. Eh tapi ternyata tadi Kak Dava bilang, Kak Dava tuh gak cuman di modeling aja teman Pro 2, dia juga sukanya tuh nyanyi dan sudah ikut lomba-lomba. Apa aja tadi macopat apa aja yang sudah pernah diikuti lomba-lombanya?
3: Kalau menyanyi solo itu pernah bulan kemarin juara 2 Pop Talent Semadura 2026. Juara 1 singing competition yang diselenggarakan Universitas Wiraraja 2026.
2: Oh,
3: banyak sih Kak.
2: Tahun ini udah banyak banget berarti ya kamu ya.
3: Alhamdulillah lumayan lah.
2: Wow, nyanyi ya. Iya, jadi modelnya iya. Kamu nanti cita-citanya apa sih kalau mau sudah dewasa? Kan kamu ini masih SMP nih, masih panjang perjalanan kamu. Mungkin kamu ada satu bidang yang ingin kamu geluti secara profesional mungkin.
3: Iya, menyanyi.
2: Apa? Oh, sukanya nyanyi ya, gitu ya. Iya ya. Tapi kan enggak menutup kemungkinan nanti tampil-tampil juga sebagai ya, model ya kan. Kan banyak tuh di Indonesia acara-acara modeling itu ya. Ya kan, acara modeling ya, gitu loh. Banyak kan kalau di sini di Indonesia maksudnya ya. Oke, berarti pengalamannya udah banyak banget ya.
3: Lumayan.
2: Kalau kamu itu suka macopat itu juga dari kecil?
3: Kalau macopat
2: atau gimana?
3: Baru kemarin suka macopat.
2: Kemarin suka kapan?
3: Sih. Disuruh gitu sama guru.
2: Oh, pas kelas berapa
3: kamu
2: itu?
3: Kamu Dava ikut lomba macopat gitu. Loh, saya enggak tahu macopat, Bu. Enggak apa-apa nanti diajarin gitu katanya.
2: Oh, dari kelas berapa itu?
3: Dari kelas kalau enggak salah 1 apa 2 SMP gitu.
2: Oh,
3: masih jadi, baru-baru.
2: Jadi gurunya yang ngusulin awal-awal gitu ya.
3: Iya.
2: Ternyata Dava suka.
3: Alhamdulillah suka.
2: Oh,
3: pertama-tama dengar macopat itu kayak macopat itu apa sih gitu. Pas Dava telusuri ya gitu. Macopat kayak puisi Madura gitu.
2: Terus kamu suka akhirnya?
3: Suka.
2: Oke, mungkin gurunya kamu tuh ini lihat potensi kamu kali. Kamu pernah nyanyi kah atau pernah baca puisi mungkin ya. Makanya disaraninnya ikut macopat. Oh gitu ya.
3: Iya.
2: Emang ya kalau guru itu tahulah ya yang potensi anak-anak didiknya tuh biasanya melihat gitu ya. Salah satunya ya gurunya Kak Dava kemarin itu yang akhirnya nyaranin. Nah, kalau sekarang ini kan kemarin banget ini seminggu lalu ya acara fashion show ini ya yang Sunday Batik on the Street ya?
3: Iya, seminggu lalu. Seminggu dua minggu lah.
2: Oke, ya. Kemarin kan baru ikut lomba modeling. Yang besok-besok dekat-dekat ini mau diikutin ada nggak sih?
3: Masih belum tahu ya Kak.
2: Oh belum tahu.
3: Ya.
2: Masih berarti belum ada nih yang pengumuman lomba ya, apa?
3: Belum
2: gitu.
3: Ada.
2: Oh oke. Okay. Tapi kalau tiba-tiba ada lomba nyanyi misalnya, kan banyak tuh biasanya ajang-ajang nyanyi ya di luar Pulau Madura sih
3: ya,
2: banyak itu. Kamu mau ikut nggak? Misal ada itu? lomba kayak gitu?
3: Kalau bisa ya ikut.
2: Oh. Iya, iya, enggak apa-apa.
3: Pasti dianterin sih sama orang tua.
2: Iya, iya. Tapi kan Dava ini masih SMP ya. SMP itu pelajarannya juga sudah banyak ya. Bidangnya juga banyak, IPA, IPS semua. Kalau SMP kan belum ada jurusan ya sekarang ya?
3: Belum.
2: Nah, berarti kan mempelajari semua bidang tuh siapa Kak Dava ini di SMP-nya. Ya. Gimana kamu yuk ngatur waktu nih antara belajar pendidikan formal di sekolah, terus kamu belajar, masih belajar modeling, masih belajar nyanyi, belajar macopat. Nah, itu gimana kamu ngatur waktunya?
3: Dengan cara les sih, Kak. Les non akademik maupun akademik gitu. Les gitu.
2: Oke, tambahan berarti ya, tambahan les. Karena mungkin Kak Dava ini sering karena sering ikut lomba kali ya, mungkin sering dispen gitu ya.
3: Sering dispen.
2: Makanya

0: sama-sama mudah.
1: Oke.
0: Bukan buat main sih, buat mencari
1: belajar
0: skill
1: lah,
0: gitu.
1: Iya, ya. Oke.
0: Buat masa depan lah.
1: Tapi Kak Dava ini kan sudah dari kecil modelingnya itu sudah belajar. Emang Kak Dava itu belajarnya otodidak kah? Di mana mungkin? Atau orang tua yang mengajarin?
0: Masuk agensi, suite model namanya.
1: Oke.
0: Ya, belajar di situ, diajarin gitu. Gimana cara jalannya, catwalk gitu, gaya-gayanya, push-pushnya gitu, diajarin semuanya.
1: Itu dari SD, masuk agensinya dari SD?
0: Ya, benar.
1: Oh, itu terus yang di agensi itu banyak gak sih ininya?
0: Pengikut.
1: Membernya lah ya,
0: ya.
1: Apa ya namanya?
0: Banyak
1: anggotanya,
0: sih.
1: Anggotanya.
0: Banyak.
1: Oh, dari kecil?
0: Ya.
1: Dari kecil sampai dewasa ada semua?
0: Ada.
1: Oh, gitu, dan Dava salah satunya. Kira-kira berapa orang yang di agensi sama Dava itu berapa orang sih?
0: Banyak sih, gak kehitung, Kak.
1: Oh, banyak banget.
0: Dari
1: ya.
0: Anak-anak sampai remaja, kayak saya gitu. Banyak sih.
1: Oke, jadi sudah masuk agensi nih si Kak Dava ya. Kalau di vokal juga masuk apa? Les?
0: Masuk, ya les.
1: Oke.
0: RPM namanya.
1: Itu juga banyak teman-temannya?
0: Banyak, ya.
1: Iya. Jadi ya memang sekarang mungkin belum fokus ke satu aja sih kalau Dava ya. Masih banyak yang diikuti ya, selama itu kamu bisa mengatur nggak apa-apa ya.
0: Iya benar.
1: Soalnya masih kecil Dava ini loh, masih SMP teman Pro 2. Mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Ternyata kalau anak SMP tuh nggak menutup kemungkinan, banyak kegiatannya.
0: Iya.
1: Jadi kalian yang merasa udah dewasa sedikit kegiatannya, kalian harus belajar dari Dava nih.
0: Cari
1: Dava.
0: Skillmu, cari
1: iya,
0: bakatmu.
1: Betul sekali ya. Yeah. Oke. Nah, Kak Dava, kalau SMP itu kan biasanya kan teman-temannya masih pada banyak yang main-main, suka-suka yeah. mereka lah ya, banyak ini, banyak kegiatan di luar non akademik, tapi mereka tuh banyaknya main-main kadang-kadang.
0: Yeah.
1: Nah, kalau Kak Dava di sekolah itu ada nggak sih momen teman-temannya tuh kadang-kadang nganggap apa sih Dava kok banyak banget ininya, ikut ini mulu, ikut ini, gitu ada nggak? Apa yang komentar kayak gitu kamu menghadapi teman-teman itu?
0: Gak ada sih.
1: Oh, gak ada.
0: Malah ya. Teman-teman saya
1: mendukung
0: itu,
1: ya?
0: Ya, support gitu.
1: Iya, keren ya. Jadi kalau ada temannya yang bisa lebih unggul dari kamu ya gak apa-apa sih.
0: Iya.
1: Kemarin juga yang ikut batik on the street ini yang dari sekolah kamu ada gak? Dari satu kelas mungkin?
0: Bukan dari satu kelas, beda kelas. Tapi apa ya?
1: Satu angkatan.
0: Ya, satu angkatan gitu.
1: Oke.
0: Kelasnya pas di sebelah kelas Dava.
1: Kategori remaja juga?
0: Ya.
1: Putra juga ya.
0: Putra, ya.
1: Oke. Oke. Berapa orang kemarin temannya yang ikut?
0: Banyak sih, Kak. Gak tahu ya berapa ya. Kalau yang putra.
1: Berarti yang dari SMP 1 ini banyak ya kemarin pesertanya ya?
0: Iya. Kalau yang cewek malahan lebih banyak, Kak.
1: Oh gitu,
0: iya.
1: Kemarin yang ikut banyak.
0: Iya.
1: Nah, terus kamu tuh gimana nih? Kan kamu tahu nih, pasti kamu tahu kan sesama teman itu kalau pada ikut.
0: Iya.
1: Kamu tuh pada waktu masih pendaftaran gimana? Kamu langsung pede nggak langsung? Ah, aku yakin nih aku yang menang misalnya.
0: Iya.
1: Atau gimana tuh kemarin?
0: Sama-sama saling mensupport lah.
1: Iya,
0: kayak gitu. Nggak kayak aku apa ya? Mereka pasti kalah sama aku, enggak gitu. Maksudnya kayak semangatnya Mas gitu, semangat ya Dik gitu.
1: Ya. Oke, berarti saling support lah ya,
0: ya.
1: Antara teman-teman ini meskipun semuanya itu pada ikut di event yang sama misalnya.
0: Ya.
1: Jadi enggak ada iri dengki gitu lah.
0: Iya,
1: ya. Oke, dewasa sekali ya anak-anak SMP sekarang ya. Oh my god. Oke, Kak Dava nih. Berarti sekarang itu belum ada event yang mau diincar ya. Akhir-akhir
0: belum,
1: ini ya?
0: Belum ada masih.
1: Oke, tapi biasanya kalau akhir-akhir tahun itu banyak gak sih event-event model gitu? Atau mungkin sudah ada incaran mau ikut event apa gitu? Yang tahunan, yang tahunan?
0: Oh, ada sih Kak. Batik Festival. Ya, kayaknya yang setiap tahun itu yang di stadion.
1: Oh, oke. Pengennya nanti kalau ada itu mau ikut gitu.
0: Ya, di stadion apa di mana saya lupa.
1: Di Sumenep gitu kan.
0: Iya, di Sumenep pokoknya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2 masih di sore ceria dan masih barengan sama Kak Dava nih. Kak Dava, kamu dari sekian banyak yang udah diikuti lomba modeling, terus lomba vokal juga, itu apa yang paling berkesan tuh, yang mana yang kamu ingat sampai sekarang, momen yang gak kamu lupakan, ada gak?
2: Semuanya gak saya lupain sih.
1: Oh, semuanya gak ada yang spesial banget gitu ya, yang spesial banget, pakai banget ini. Gak ada ya, semuanya
2: spesial semua pokoknya.
1: Oke, berarti ini berarti akan diingat terus nih teman Pro 2 sampai kapanpun ya.
2: Iya.
1: Event-event yang sudah pernah Kak Dava ikuti. Oke deh, nah Kak Dava, apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin nonton di live TikToknya kita, biar mereka itu tetap semangat juga kayak Kak Dava. Banyak banyak event-event yang diikuti, banyak prestasinya juga, tapi sekolah itu tidak dilupakan. Apa yang mau disampaikan?
2: Iya. Buat teman-teman di luar sana ya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa, cari skillmu, cari bakatmu, dan asah kemampuanmu. Ya, itu aja sih.
1: Oke, dan semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, kalian juga pasti bisa seperti Kak Dava ini. Ya. Yang apa, di akademik pun oke, non-akademik pun juga bisa dilalui gitu ya, bisa diikuti, bahkan jadi juara. Kayak Kak Dava kemarin, yang juara satu kategori remaja putra Lomba Fashion Sunday Batik on the Street Madura Open 2026. Oke, Kak Dava, thank you banget ya udah join barengan sama kita di sore ceria.
2: Ya.
1: Nah, next nanti mungkin kamu kalau ikut event lagi dan menang bisa tampil juga lagi di sore ceria. Kita ya. Tunggu karya-karya selanjutnya dari Kak Dava, prestasi-prestasi selanjutnya dari Kak Dava ya.
2: Ya.
1: Oke,
2: ya.
1: Thank you Kak Dava. Kita udahan dulu teman-teman dua.
2: Sama-sama Kak.
1: Di sore ceria ya. Semoga yang udah Dava ceritakan di sore ceria kali ini bisa menjadi inspirasi juga buat kalian semuanya. Kalau masih SMP sih it's okay ya, kalian tuh ikut semua yang kalian suka itu boleh gitu ya. Buktinya yeah. Kak Dava ini jadi
2: masa-masa
1: juara satu,
2: mencari skill,
1: juara satu
2: masa
1: fashion. Terus kemarin juga sempat pop talentnya juga juara juga ya,
2: ya
1: kemarin
2: juara
1: ya.
2: Juga.
1: Tuh kan, kalian juga pasti bisa teman Pro 2. Oke, kita udahan dulu ya. Kak Dava pamit dan Anis juga pamit buat kalian semuanya. Next pasti dengan cerita-cerita seru lainnya dari anak-anak muda Semana.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Surah Al-Azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,6 FM Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 17.28 kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan semoga kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya. Ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semanap teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Jam Belajar. Nah, nanti kita belajar bahasa Mandarin ya. Tapi sekarang kita ini dulu deh bahas soal Shanghai Pajama Culture alias tren warga Shanghai Tiongkok yang hobi banget jalan-jalan keluar rumah itu cuma pakai piyama alias baju tidur. Oh my god. Nah, ini bukan cuma pas bangun tidur terus ngambil paket depan rumah ya, tapi beneran dipakai buat belanja ke supermarket, naik bus, makan di restoran, sampai nongkrong santai di taman. Jadi fenomena unik ini tuh sebenarnya udah berlangsung sudah lama ya, terutama di kawasan pemukiman tradisional Shanghai yang disebut Longtang. Nah, di tempat ini area dapur atau tempat jemuran tuh biasa dipakai barengan antar tetangga. Karena terbiasa ketemu tetangga dekat rumah pakai baju santai, batas antara ruang pribadi dan ruang publik itu jadi makin kabur. Piyama berbahan katun saat musim panas atau piyama bahan sutra tebal saat musim dingin tuh akhirnya dianggap sebagai pakaian harian yang biasa aja gitu. Nah, tapi tren ini sempat dapat sorotan besar pas Shanghai mau jadi tuan rumah World Expo 2010. Jadi pemerintah setempat itu waktu itu ngelakuin kampanye besar-besaran buat melarang warga keluar rumah pakai piyama. Ada spanduk-spanduk peringatan dipasang ya. Bahkan petugas patroli itu ditugasin buat nyegat warga berbaju tidur supaya balik ke rumah dan ganti baju yang dianggap lebih pantas. Begitu. Nah, meskipun sempat dilarang keras, kebiasaan ini tuh nggak sepenuhnya hilang loh. Banyak warga senior dan anak muda setempat yang tetap melestarikan gaya busana santai ini karena udah jadi bagian dari identitas lokal dan kenyamanan harian mereka. Kalau kamu teman Pro 2, berani nggak nih jalan-jalan keluar rumah pakai piyama doang? Kalau aku sih kayaknya nggak deh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2 dari Kemendikdesmen, ini ada pendaftaran BPIGTK ya. Beasiswa Pendidikan Indonesia GTK tahun 2026 itu resmi dibuka, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini ya. Ini untuk jenjang D4 dan juga S1 bagi kalian calon guru dan guru ya. Nah, informasi pendaftarannya bisa kalian buka di website-nya kemendikdesmen.go.id, teman Pro 2 ya. Dan ini pendaftarannya tuh mulai tanggal 7 kemarin sampai tanggal 15 Agustus 2026. Berarti masih bisa nih. Sekarang kan tanggal ini ya. Pas sekarang tanggal 10. Nah, berarti masih bisa tuh kalian. Mana nih calon guru dan guru yang mau melanjutkan pendidikannya, bisa banget ya kalian tuh daftar BPIGTK ini, teman Pro 2. Siapa tahu nih tahun ini kalian lolos.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ya, hao. Hai semua, kembali di sesi bahasa Mandarin lagi bersama saya Lin Lao Shi. 今天我们继续上课, kita akan melanjutkan pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar 数字, 汉语数字, angka dalam bahasa Mandarin. 第二部分, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah belajar angka 1-10, dan kalau kamu benar-benar mempelajari latihnya untuk juga mengucapkan, kamu sudah pasti bisa dong ya. Hari ini kita akan belajar angka 11-99. Wah, kayaknya banyak banget deh ya. Tapi enggak kok, 11-99 ini ada polanya. Jadi gampang banget untuk kamu bisa pahami nanti. Pertama, ayo kita ingat-ingat dulu 1-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu urutan dari angka 1-10. Nah, sekarang di angka 11, polanya adalah 10 dengan 1. Itu akan menjadi 11. Maka kita ucapkan angka 10 dan 1, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau teman-teman ingat pola ini, berarti ketika kita akan mengucapkan angka di belasan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sampai 19, maka angka 10 kita ucapkan lebih dulu, baru setelah itu angka berapa yang akan menunjukkan identitasnya. Kalau 11 berarti 10 dan 1, Sheyi. Kalau 12 berarti 10 dan 2, Sheer. Kalau 13, 10 dan 3, Shesan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengucapkan angka 17? Berarti yang harus kita ucapkan adalah 10 dan 7. 10, 7, Sheqi. Seci. Gimana? Gampang kan? Ayo kita ucapkan secara berurutan. Sheyi, 11. Sheer, 12. Shesan, 13. Shesu, 14. Shewu, 15. Sheliu, 16. Seci, 17. Shepa, 18. Sheciu, 19. Bagaimana cara mengucapkan 20? Perhatikan, 20. 2, setelah itu ucapkan kata 10. 2, 二, 10, 十, 20. 二十, 二十, 20. 30, berarti angka 3 kita ucapkan terlebih dahulu, baru setelah itu 10. 三十, 三十. 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90. Bagaimana cara mengucapkan 91? Polanya adalah 91. 90 tadi kita ucapkan dengan 90, 1, I. 91, 90, I. 92, 92. 93, 93. 93, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 99, 99, 99. Nah, menurut kamu bagaimana cara mengucapkan 21, 22, dan 34 dalam bahasa Mandarin? Kalau kamu sedang mendengarkan melalui platform media sosial, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terus semangat belajar. Xie xie da jia. Zai jian.

94,6 MHz Pro FM, semua teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya kita udahan dulu nih di ceria-ceria. Tapi bentar lagi kita bakal ini ya gabungan sama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa akan ada Music Love Chat. Dan untuk hari ini teman Pro 2, ini gesternya keren nih, kotak. Nah, siapa yang udah menantikan kotak hadir di MLC hari ini teman Pro 2 ya. Nanti barengan sama Kak Edit sama Kak Elan juga yang hadir untuk kalian semuanya di MLC. Oke, Anis pamit dulu. Bye bye.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
0: kenapa? Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah item-item nih, udah tahu pas ini.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: nah,
1: nih,
0: bu. Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru. Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Legend.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau harap
1: Opening. Openingnya kok lama di kuping ya?
3: Maaf,
1: bukan
3: band saya.
1: Iya,
0: enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
0: Enggak apa-apa, aman. Enggak apa-apa.
3: Aman.
1: Oh iya, enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Bener, ketambahan banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah kedatangan Kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, problemnya.
4: Aku kenapa sih? Itu job
0: desa
4: mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
1: Iya. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita. Makasih.
0: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Iya
4: bener. Belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh bener. Sekalian.
1: Pantes.
0: Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja akhirnya.
1: Cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Sekali.
4: Kita yang makasih.
5: Terima kasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Gila, kurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya Kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV, pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Kalau nggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Nggak recharge, nggak bisa. Kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
0: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kotak teman berdua.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya
0: ya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya. Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Tak di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana? Kak Tantri dari sebuah ajang.
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
4: And then anak band.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Okay. 2004.
4: Yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tadi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
4: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
4: Oh. Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul.
3: Iya, iya, betul. Terkuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi. Kita mengerti.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup. Lanjut.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
4: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah aja.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Tapi enggak nyangka. Kalau gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nyangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Iya, benar.
3: Belum kesana, sabar. Oh,
4: iya. Enggak, serius.
3: Ya. Mungkin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujur ya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
4: Gitu. Saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kan?
1: Iya. I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak perlu tak jelasin.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi
1: sih. Betul. I I feel you. Yeah,
4: yeah, yeah. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya? 2 jam aman ya? 2 jam aman
0: ya? Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jenny. Yeah.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Gainnya di keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
1: Kenapa coba? Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahunnya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi
4: okay.
5: Akhirnya seperti itu dong.
4: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bukan alhamdulillah sih. Bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Maksudnya kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus ya udah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita.
5: Karena
4: bikin musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi,
1: iya,
5: manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak itu. Masih kita enggak berkarya lagi.
1: Benar.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional. Sebelum digital masuknya bentuk konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pendengarin apaan sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Kalau lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD untuk jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analoginya apa, pokoknya
1: intinya kita nggak ini. Padang panjang.
4: Padang panjang.
1: Padang panjang. Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Pariaman.
5: Kalian tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
4: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini, wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya satu-satu, kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Nanti. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
6: Chat. Music Live Chat.

0: Yeah. Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bentar, aduh.
1: Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
0: Ditegesin. Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
3: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh,
3: jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO.
1: Oh.
3: Gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Alright,
1: oke. Oke, jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih.

0: Yeah, yeah. Kita dikasih space buat menceritakan, jadi biar pendengar ini apa sih cerita ketawa-ketawa doang gitu. Okay. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Iya iya.
2: Kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi. Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
3: tetap.
0: Tapi emang
3: banyak.
1: Iya.
4: Harga temennya, harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
3: Lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau gimana?
4: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
0: Iya. Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
0: Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want to get
2: it started.
1: Okay.
0: Kalau lagi boleh banget.
2: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
3: Iya. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Yang kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
3: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu. Iya.
0: Berasa keren ya?
3: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan, jadi
0: keluar rumah ke
1: situ. Ampe ya. Berarti dari dalam ampe luar gitu.
3: Jadi ada kata-kata I want to get started, terus dikembangin sama Cua.
2: Gua rubah.
1: Okay.
2: Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
5: Iya betul.
2: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
2: Gua nggak kentut kok.
0: Gak.
2: Hidung sih.
0: Tahan ketawa. Ketawa.
1: Biar nggak lepas ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
3: sekarang, hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
3: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
0: karena. Di depan sini ada nasi goreng enak. Gua kasih info doang.
1: Oke. Okay. Nice info. Boleh.
3: Semuanya yang ada di sini.
1: Jadi kemarin
3: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info.
3: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Andri juga.
3: 39.
0: Waduh.
2: 42. Ditambah-tambahin.
0: Orang dibaru-baru dimudahin ya, bukan dituain ya.
4: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya kata Andri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
3: Enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
0: Enggak, ya, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngak.

0: kuat. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh, tugasnya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
1: Setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu. Gitu,
0: ya. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Yeah. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: Oh. YOLO.
4: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Buat Kak Andri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan
0: bahas. Kita ngatur sih,
4: enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lo gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: Parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Ekosistem?
2: Bukan.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan soundnya sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang deso tuh.
1: Iya. Malah alus jadi jawanya di sini.
2: Iya.
3: Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang roots sama marwahnya kita balikin lagi, bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau owner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Bener. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget.
3: Di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Bilangin gua humas, tapi PR.
3: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR. Apa namanya? PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement-movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: Khusus lobby melobi, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Paling.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork. Ya, artinya di kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
1: lepas.
4: Lepas aja.
1: Oh,
4: yeah.
2: Oh. Jadi gini, ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan tadi
2: arenya.
4: Iya, benar.
2: Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya dites. Poin dites,
1: sekolah. Kita deg-degan ya
2: screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cuy, Gua sendiri.
4: Gua aja deh, gua kan nyanyi.
1: Coba dari Pika Cua coba.
2: Pika Cua.
3: Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat yang afirmasi buruk. Lo tuh jelek, lo tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni.
1: Oke.
4: Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, Mama bikin lirik nih lagu buat adik gitu. Ini Mama Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
3: dia karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau gini ya.
3: Kayaknya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Iya, gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
4: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah tapi
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue.
4: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya
0: Mas. Bener. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
3: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
2: Oh, video lirik.
1: Tonton tuh guys,
3: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di-like ya guys.
1: Di-like
3: sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas, Les Paul. Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar nih.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Ayo, Allah, semoga ya. Katanya sih siap-siap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama cover manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Wih. Gak pernah main di Biak.
3: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
1: Oh, setelah
3: pandemi. Masih pakai masker-masker
1: tuh. Iya.
2: Iya.
1: 2022. Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
4: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar. Oke.
0: Gimana
1: sampai lagi nih? Udah. Aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari kotak pengin.
3: Oh enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada ini sampai
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya benar.
1: Makanya.
3: Iya. Ibu tahu tidak? Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja.
0: Sebenarnya.
1: Toto udah nggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
2: Privilegeku.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video berikut kita.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Sorry, titik-titik ya. Iya, sorry. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Antri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobes soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2 abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jalan kita akan bersinar terang, Bintang
1: Radio Indonesia. Info Pro 2
2: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Kembali saya ucapkan selamat malam untuk dijaga malamnya kali ini ya. Makasih banyak deh untuk kalian yang selalu tune in ya, mulai tadi di pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Seperti biasanya ya, kemasan-kemasan segmentasi acara yang sudah kami kemaskan ke kalian semuanya. Hingga kali ini kita akan memasuki segmen yang terakhir gitu ya, di jaga malamnya sampai pukul berapa nih maunya kalian? Sampai pukul 24 malam deh. Oke deh. Sebelum Dian mulai ngobrol-ngobrol santai kita dengan beberapa segmentasi acara, Oke, kita akan awali dengan informasi-informasi Pro 2 FM gitu ya. Di mana di sini Satres Narkoba Polresta Sumeneb amankan 17 botol arak ke Bali. Wih, ini mengejutkan gitu ya. Mudah-mudahan tidak merambah kemana-mana ini. Nah, tradisi 9 Agustus 2026 ya, teman Pro 2. Di sini Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumeneb melakukan penertiban terhadap peredaran minuman keras di wilayah Kecamatan Kota Sumeneb. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 17 botol minuman keras jenis arak Bali yang diduga diperjualbelikan. Jadi di sini penindakan berlangsung Minggu malam ya, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Jalan HP Kusuma, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, di mana kegiatan dipimpin KBO Satres Narkoba Polresta Sumeneb Ibda Sapatullah Chandra Bayu SH, yang dengan melibatkan 4 personil lah. Dari lokasi polisi mengamankan 17 botol arak Bali sebagai barang bukti, dan juga petugas menemukan satu kardus merek Aqua yang digunakan untuk menyimpan minuman keras tersebut ya. Nah, itu tadi informasi yang pertama nih. Kemudian kita geser untuk informasi selanjutnya nih, teman Pro 2 ya. Kita beralih ke dunia olahraga terlebih dahulu. Jadi di sini daftar peraih medali PTMSI Pamekasan di Kejur Prof Tenis Meja Jatim. Nah, kontingen Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan berhasil mencatat prestasi gemilang usai keluar sebagai juara umum pada Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Tenis Meja Jawa Timur 2026 di Mojokerto. Di mana Pamekasan ini mendominasi ajang tersebut dengan memboyong total 6 medali, terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, serta juga mengumpulkan total 14 poin. Jumlah tersebut unggul tipis dari Kabupaten Jember di posisi kedua dengan 13 poin. Oke, itu tadi informasinya ya. Dan masih di bulan Agustus, Kemenhub kerahkan armada dan posko terpadu tangani kebakaran KM Mutiara Sentosa. Yang masih kami lamankan dari rri.co.id, teman Pro 2 ya, Kementerian Perhubungan Kemenhub mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat proses pencarian, penyelamatan, dan juga penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Langkah tersebut ini diperkuat dengan pembentukan posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebagai pusat koordinasi dengan penanganan pasca kejadian. Di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang juga menyampaikan bahwasanya pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses evakuasi ini berlangsung optimal. Saat peninjauan langsung operasi penyelamatan di Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, ia juga menyampaikan duka cita atas musibah tersebut sekaligus juga memastikan koordinasi lintas intansi berjalan dengan baik.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam masih melekat di frekuensi kalian semuanya. Oke, teman Pro 2 FM. So, pasti untuk kalian yang seperti Dian Spill dan Dian janjikan tadi gitu ya. Ada topik menarik yang pastinya Dian tidak akan bahas sendiri. Yang selalu hadir setiap malam kalian itu di obrolan komunitas gitu bersama Pro 2 FM. Oke. Yang sudah bergabung di live TikTok kita mulai tadi ya, makasih banyak gitu. Oke, seperti biasanya di menit 20.15 kita mulai start gitu ya. Live TikToknya, kemudian juga di RRI digitalnya juga, mudah-mudahan kalian masih membutuhkan dimanapun kalian itu berada gitu. So pasti sehat selalu, bahagia bersama teman-teman dekat atau juga adik-adik keluarga ya. Nah, tradisi malam hari ini nih spesial sekali untuk kalian semuanya gitu ya, yang suka dengerin komunitas atau juga bergabung dengan beberapa komunitas gitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi ya, edukasi bagi kalian semua gitu ya, selaku masih anak muda gitu yang masih haus-hausnya dengan pengalaman-pengalaman gitu. So pasti kita bisa berbagi pengalaman satu sama lainnya. Oke, senang sekali deh dengarnya untuk kalian semua yang sudah bergabung di sini terdetek ya. Banyak sekali nih, ada Mbak Idayati juga baru tahu RRI Pro 2 Sumenep ini live gitu ya. Wow, sudah sejak tahun 1944 Hijriah, Bu. Iya kan? Tapi enggak ada sponsor gitu ya. Cuma adanya promo-promo. Nah, jadi untuk semuanya teman-teman di sini, saya nggak bisa sapa satu persatu di live TikTok kita. Yang penting kalian asik sekali deh untuk malam hari ini ya, bisa nongkring di TikTok kita bersama Pro 2. Nah, kali ini ya teman Pro 2, kita akan ngobrol santai gitu ya, tentang kepentingan-kepentingan anak muda mungkin ya, yang bisa menginspirasi kalian itu bukan hanya sekedar barang-barang yang elit atau juga barang-barang yang supel gitu ya, untuk menampakkan jati diri kita gitu ya, atau mungkin bisa menampakkan perfect kita. Namun dibalik itu semuanya mungkin ada kriteria lain yang mungkin bisa didampingi ya, selain barang-barang branded. Nah, terkait untuk tema malam hari ini, apakah anak muda ini butuh validasi barang branded untuk ke jati diri? Waduh, mantap. Kalau jati dirinya dia itu harus pasangan dong. Ya. Gak tahu deh. Kalau komentar dari dua rekan kita nih, kakak-kakak cantik yang sudah hadir di studio kita nih malam hari ini. Selamat malam, saya sapa terlebih dahulu nih untuk yang di bagian pakai baju putih ya. Selamat malam kakak.
2: Selamat malam kak.
1: Oke, siapa nih punya nama?
2: Perkenalkan, nama aku Sarifatul Janna, kalian bisa panggil aku Ana.
1: Kalau yang satunya, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga Kak Ferdian. Perkenalkan Sobat RRI Pro 2 Sumenep ya, yeah. Nama aku Dita Nur Maulidia Rizal dan biasanya aku dipanggil Dita.
1: Mantap deh, Mbak Sarif ya, Mbak Rizal atau Mbak?
3: Dita.
1: Dita ya, yeah, panggilannya ya, yeah. Oke, okay. Satunya Mbak siapa? Mbak Sarif ya?
2: Mbak Ana dong.
1: Mbak Ana ya?
2: Iya,
1: yeah. Oke, okay. Mbak Ana dan Mbak Dita, kabarnya yeah, sehat, aktivitasnya lancar?
2: Alhamdulillah lancar,
1: yeah. Seneng sekali. Gimana? Sudah baris berbaris tadi hari Senin apel?
3: Oh iya, iya lagi panas tadi.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong bulan Agustus ini punya kegiatan apa nih kak?
2: Banyak banget sih kak, untuk lomba-lomba nanti juga banyak yang akan kami adakan.
1: Oh gitu ya.
3: Ini biasanya kalau aku tuh kan mulai ngajar gitu di sekolah dan dia full time ya di sekolah terus, siap, ya kemudian siap langsung di kampus gitu juga sekalian.
1: Mereka ini berdua ini selain mahasiswa Universitas PGRI UPI Sumenep, beliau ini juga punya kegiatan banyak aktif itu di luar gitu ya. Oke, okay. Kak Dita sama Kak Ana, gimana nih cara bagi waktunya nih? Kalau kakak ini sibuk dengan kuliah, sibuk dengan pekerjaan yang lain, sibuk dengan asmara, sibuk ngobrol sama Dian juga. Gimana sih bagi waktunya kak?
3: Gimana? Jadi so pasti kalau kata Kak Dian tadi perlu adanya manajemen waktu ya kak ya. Gak langsung kita itu bisa memanage semuanya. Betul. Tapi biasanya kita perlahan dari level menjadi level bawah menjadi level atas, maksudnya itu kegiatannya entah dalam satu hari dua kegiatan, kemudian meningkat kita lambat tahun meningkat berkembang sehingga bisa dalam satu hari mungkin 5 kegiatan mungkin semoga saja nanti ya. Yang penting kita saya tetap sehat aja sih.
1: Betul, itu kuncinya ya. Harus manajemen kesehatan harus diutamakan juga gitu ya. Begitupun juga Kana mungkin.
2: Kalau saya kalau kegiatan cara membaginya ya mungkin saya akan membagi waktu. Kita lihat dulu kegiatan mana yang paling penting. Maka itu yang akan saya utamakan seperti itu.
1: Nah, oke. Kalau enggak terlalu ini urgent kita tinggal bobo aja ya.
3: Mending turu ya.
1: Betul betul. Seperti yang dikatakan tadi Kak Dita itu bahwasanya jadi mahasiswa yang versi saat ini atau gengsi saat ini itu tidak mudah seperti zaman dulu gitu ya, banyak santainya. Sekarang itu double-double banget gitu ya. Oke,
3: siap. Indis ekonomi kan.
1: Termasuk malam hari ini bisa menyempatkan diri ini sebagai rutinitas sosialisasi atau juga bisa mempublikasikan inspirasi kita gitu ya sama teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Siap deh. Ya. Kak, ada apa nih? Temanya kok branded-branded ini? Waduh, apakah anak muda ini butuh validasi terkait dengan barang branded gitu untuk menjadi jati diri itu? Siapa ini yang mau jelaskan duluan nih? Mungkin Kak Ana ya? Oke, boleh.
2: Apakah anak muda nih butuh validasi barang branded untuk jati diri? Nah, menurut saya ada sebagian anak muda yang melakukan aktivitas seperti itu, tapi kalau saya sendiri nih tidak menggunakan barang branded untuk validasi jati diri. Dikarenakan jati diri itu menurut saya terbentuk karena pola pikir, cara pandang kita gitu, dan cara kita menghargai orang lain. Nah, ketika bagaimana ketika kita mengukur barang branded itu sebagai tolak ukur jati diri kita? Bagaimana kalau semisal barang brandednya itu besok-besoknya rusak? Apakah jati diri kita itu juga ikut rusak seperti itu?
1: Tidak ada garansi ya.
2: Kalau misalkan barang branded dijadikan tolak ukur. Tapi mungkin kalau semisal beli barang branded sesekali untuk safe reward kita gitu, mungkin bisa-bisa saja. Tapi kalau setiap hari beli barang branded untuk jati diri, untuk validasi, mungkin tidak kalau saya ya. Betul. Karena itu hanya kepuasan semata seperti itu Kak Ferdian.
1: Betul-betul sekali nih. Yang namanya branded itu harus membutuhkan cuan yang lumayan gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk validasi saja, wah tidak balik cuan ini. Betul. Menurut pandangan Kak Dita sendiri gimana nih?
3: Oke, sebenarnya sama juga. Kalau misalkan aku tuh bukan pengguna barang-barang branded gitu. Tapi yang terpenting kita kalau anak, apalagi ada 20-an awal ya, mungkin masih di fase-fase canggung dengan yang namanya mix and match outfit gitu ya. Apalagi kalau ke kuliah katanya tarung outfit apa sih? Iya gitu loh. Jadi menurutku ya gak peduli seberapa mewah outfitmu, yang terpenting kalau misalkan kamu punya value ya udah itu udah cukup banget.
1: Dasar-dasar seperti itu apakah mungkin nanti ya ke belakangnya itu akan menjadi kebiasaan gitu ya, dari kegiatan menjadi siswa, mahasiswa sampai pekerja nih ya. Kan yang dibutuhkan validasi sebenarnya itu kan adalah ilmu dan pengetahuan gitu ya, multi talent kita gitu sebenarnya. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi masa usia kita gitu ketika kita di dasar saja sudah seperti itu gitu Kak? Kak Ana mungkin?
2: Itu sangat ini. Iya, itu sangat mempengaruhi ya. Kalau semisal kita itu sering melakukan hal-hal yang tidak terlalu begitu penting gitu, seperti menggunakan barang branded, itu nanti jatuhnya akan menjadikan kita hedonisme, hidup hedon gitu ya kan. Dan kadang Gen Z itu kadang kalau misalkan hidup hedon, meskipun dia tidak punya uang, kadang dia ngutang atau minjem ke temennya gitu. Dan itu tidak
1: menurut
2: saya betul memaksakan diri untuk bisa dipandang, wah saya keren loh pakai barang-barang branded gitu kan ya. Padahal kan itu hal-hal yang tidak perlu atau yang hal-hal yang perlu kita hindari seperti itu.
1: Bisa-bisa dianya dinangis sama emak nih, minta belikan Lamborghini nih ya. Kalau misalkan ke kampus gitu ya, malu gitu ya. Betul. Nah, untuk menghindari rasa-rasa gengsi seperti itu kayak gimana Ki, Kak Dita? Mungkin ada tips nih Kak?
3: Untuk menghindari rasa gengsi dari, maksudnya kalau misalkan kita tuh nggak pakai barang branded gitu ya, tapi kita harus beraktivitas gitu, gitu loh ya kan ya. Yang terpenting dari diri kita itu adalah bukan apa yang kita pakai, kembali lagi sebenarnya. Okay. Ketika kita sudah mencapai personal branding yang baik, gitu ya. Ketika kita berbicara personal branding, berarti komunikasi kita dengan orang lain, mau gimana pun mereka akan senang dengan kita. Gitu kan? Terus mau dimanapun kita berada, mau di lingkungan apapun, kita nggak perlu pakai hal-hal yang begitu mewah banget. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, kita klop, ya terkoneksi gitu loh. Jadi orang itu tidak akan mempermasalahkan karena orang setiap orang the most people itu butuhnya kita didengarkan aja gitu loh. Dan apa yang kita lihat itu sebenarnya ya bisa terlewati saja gitu loh Kak.
1: Karena dunia maya semata gitu. Maksudnya seperti itu. Keren narasumbernya katanya. Mbak Idayanti, makasih banyak deh. Nanti ditunggu juga pujiannya buat ini ya, buat penyiarnya juga keren gitu ya. Kak, kadang aku tuh merasa enggak pede gitu Kak. Kalau ngumpul sama seseorang atau sama sekumpulan teman gitu di komunitas gitu, karena kesederhanaan yang mungkin ini menjadi keterbatasan diri aku gitu. Ini untuk menutupi diri aku ini yang serba minder banget nih. Ini gimana menurut kalian berdua nih, gimana saya harus gimana nih Kak?
2: Menurut saya ketika kita bertemu dengan teman-teman yang serba hedon gitu ya hidupnya, mungkin kita perlu meng-cut off orang itu gitu. Kita perlu mencari teman-teman yang apa ya, yang sebanding dan yang setara dengan kita begitu. Kita tidak perlu menggunakan barang-barang branded hanya karena untuk menyenangkan atau atau perlu dipuji orang lain begitu. Kita hanya perlu meningkatkan prestasi kita, value kita, katanya Kak Dita tadi. Dan cara kita berkomunikasi kepada orang, itu yang paling penting sih menurut aku, Kak.
1: Iya, kembali lagi nih ke Kak Dita. Amit-amit nih, ini kurang branded nih. Nggak bisa aku terima nih, ini aku harus gimana, Kak? Tapi aku
2: kita
1: punya
2: cut off orangnya kan, Kak?
1: Oh gitu ya? Iya, betul. Kak Dita, mungkin bisa diperjelas lagi nih, gimana nih?
3: Gimana tadi ya? Apa yang menjadi fokusnya kan?
1: Aku minder.
3: Oh minder gitu ya. Oh iya, kita memang tidak bisa memaksakan kita mau di mana. Maksudnya kita tidak bisa kontrol kita mau di mana, karena kan orang tuh terus bergerak bergerak gitu kan, manusia tetap bergerak. Kita nggak bisa menghindari orang-orang yang misalkan dia di samping kita tiba-tiba dia datang dengan setelan mewahnya, kita itu biasa aja langsung minder. Menurutku itu karena lingkungannya dia sebelumnya tidak seperti itu sehingga dia tuh minder. Maksudnya gini loh Kak, kalau dia sudah kehilangan secure-nya dia, karena kan itu berasal dari insecurity ya. Jadi maka dari itu kita tuh harus cari cara gimana caranya kita itu secure. Aktivitas apa yang sekiranya kita itu akan bahagia terlebih dahulu, cukup terlebih dahulu gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan kita udah cukup dengan diri kita sendiri, mau gimana pun orang di depan kita tidak akan merasa insecure gitu loh.
1: Iya, gitu ya. Ternyata sederhana ini juga punya power gitu ya. Siap deh. Kak, gimana nih cara kita untuk menampakkan diri kita nih dengan apa adanya, dengan kesederhanaan kita, nantinya itu orang itu lebih terkesan gitu, atau mungkin bisa menilai jati diri kita ini sebenarnya lebih berharga dari barang-barang branded gitu, atau mungkin hal-hal branded gitu selain ilmu dan pengetahuan gitu Kak. Kak Dita mungkin bisa.
3: Saya meyakini dan mengamini banget kalau misalkan tiap diri kita itu punya perannya masing-masing di dunia ini ya kan ya. Kita punya keunikan kita sendiri. Jadi gimana caranya kita itu untuk membranding diri kita. Kalau misalkan kita tuh unik loh, kita punya hal-hal yang tidak orang lain punya. Karena sedikit pun orang tuh kadang ya merasa kok aku tidak seperti dia gitu ya. Padahal itu adalah sebagian kecil dari kita yang tidak punya gitu.
1: Jadinya terbesit ini atau mungkin segerincian mungkin ada yang merasakan gitu ya, serba salah gitu ya. Tanpa branded kita tidak diterima, kalaupun kita itu muncul dari diri kita sendiri itu masih tetap belum diterima nih. Ini kayak gimana cara kita menanggapi diri kita sendiri nih Kak Ana?
2: Mungkin cara menanggapi diri kita sendiri, kita harus selesaikan diri kita sendiri tuh Kak. Maksudnya kayak kita tidak perlu meniru orang-orang di luar sana hanya untuk kelihatan mewah begitu. Jadinya nanti jatuhnya itu kita kelihatan tidak menjadi diri sendiri begitu Kak.
1: Jadinya kurang natural gitu ya.
2: Betul, kayak dibuat-buat sehingga orang itu bisa mengklaim bahwa dia oh keren loh pakai barang-barang branded. Padahal kan dia kadang tidak mempunyai rasa suka untuk membeli barang ini, tetapi karena dia jatuhnya hedon gitu, pengen dilihat keren, maka dia membeli barang-barang tersebut. Padahal kan tidak terlalu butuh gitu ya.
1: Siap, sebenarnya kalau misalkan kita itu tidak mau dilihat punya barang-barang keren gitu ya, tujuan utama kita itu memiliki barang branded itu sebenarnya untuk apa sih kak?
2: Tujuan ya, menurut saya tujuan untuk mempunyai barang-barang branded mungkin kalau misalkan sesekali nih kak yang beli nih untuk save reward paling kan. Terus kalau misalkan cuman sesekali yang beli ya untuk dipakai sehari-hari atau dipakai ke kondangan lah mungkin ya kak Dita, kalau barang-barang branded gak mungkin dipakai ke pasar kan begitu ya. Kalau untuk digunakan untuk membeli barang-barang branded setiap hari mungkin terlalu over gitu.
1: Mantap nih. Untuk menjadi planning barang branded ini sebaiknya seperti apa nih kak? Untuk jadi planning ke depan gitu ya, untuk dijadikan bisnis ataupun juga barang yang lebih bermanfaat lagi gitu ya, barang branded ini seharusnya diarahkan seperti apa nih kak?
3: Sebenarnya saya tidak punya pandangan itu karena saya tidak punya planning apapun untuk memiliki barang branded. Yang terpenting adalah saya nyaman untuk memakainya gitu loh kak. Ya be yourself, be unique. Dan maksudnya karena apapun yang kita pakai itu kan menjadi personality kita. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh kemudian sering melihat saya menggunakan barang seperti itu, khawatirnya ya ya kan kita nggak bisa menghindari asumsi orang-orang kan. Jadi seperti itu.
1: Kadang realitanya itu yang terjadi itu barang walaupun tidak seberapa gitu, tapi kita nyaman untuk menggunakan, kadang-kadang ditiru gitu ya, kok nyaman, malah ini murah loh barangnya loh gitu loh.
3: Mencari diskonan banyak.
1: Iya bener, hanya di toko-toko biasa itu ada. Ya tapi aku melihatnya sangat ini wow sekali gitu. Justru hal seperti itu yang mungkin mempunyai aura atau power sendiri gitu untuk membuat seseorang itu tertarik. Dan akhirnya ini nilai plusnya juga bisa mengajak seseorang itu yang benar-benar branded itu ala kadarnya sederhana saja yang kita pakai gitu ya. Siap kak. Kak, ada pengalaman nggak di lingkup pertemanan atau mungkin di lingkup sosial gitu yang hanya sekedar branded ini hanya sekedar menjadi cintra mata atau mungkin hanya sekedar bikin wow gitu, pernah nggak kak di situ kak?
3: Sebenarnya bukan pengalaman sih, lebih ke mendengarkan ya cerita-cerita orang di media sosial kan. Media sosial tuh cepet banget ya kak ya. Terus mereka tuh kalau misalkan punya barang branded, ada tuh yang brand, kalau misalkan kita punya brand barang yang dari brand gitu ya, terus dia katanya sekali pakai itu entah apa kata namanya, terus kayak gak guna aja gitu. Untuk apa nih orang beli sebagai validasi aja dari orang, terus ya dapatnya apa ke dia? Ya selainnya setelah itu ya apa gitu loh. Oke mungkin dia menjadi viral karena sering inilah gitu, sering belanja barang-barang yang mewah, yang mahal, terus dia viral. Tapi setelah itu ya udah apa yang ditawarkan dia gitu loh. Kan berarti nilai dia hanya sebatas dari barang itu, bukan value di dalam diri kita gitu loh kak.
1: Betul. Kecuali di sini memang ada keterkaitan dengan pekerjaan atau mungkin profesi seseorang gitu ya, untuk menambah perfect dari orang tersebut gitu ya Kak Ana ya. Apakah itu kita sebenarnya muncul hal seperti itu nih dari mana sih Kak? Atau memang ketertarikan kita itu sama barang yang memang sudah tidak bisa kita tahan untuk kita beli, atau memang kita mencontoh public figure gitu ya? Beda lagi kalau public figure itu memang secara personal dia menggunakannya untuk hal-hal yang mungkin bisa menunjang karir dia gitu ya. Ini sebenarnya muncul dari mana sih kak sebenarnya?
2: Muncul dari kefomoan orang-orang kak. FOMO, karena FOMO. Karena banyak orang yang menggunakan barang itu, maka dia kalau misalkan aku nggak punya, aku takut dikucilkan nih gitu. Padahal kan ketika public figure aja nih, misal nih Nikita Willy kita contohkan, ketika dia menggunakan barang-barang murah, pasti kelihatan barang-barang mahal yang dia pakai. Sekalipun dia memakai tas yang harganya 50 ribuan pun, kalau Nikita Willy yang pakai itu bakal kelihatan mahal. Karena dia mempunyai value kak.
1: Itu setuju nih.
3: Iya kan, personal branding ya.
2: Itu wah banget gitu kak.
1: Bukan
3: dari barangnya.
1: Nah kalau Dian sendiri pakai yang jutaan itu tekacar-kacaran karena yang tua itu ya tidak terkenal, ya memang tidak terkenal gitu ya.
2: Sekali kembali lagi ke personal branding kata kak Dita tadi.
1: Oke, setuju juga kak, kalau misalkan barang berarti itu memang benar-benar pas untuk dirinya sendiri nih kak Dita.
3: Iya gimana?
1: Barang-barang branded itu memang pas untuk profesinya dirinya sendiri, setuju gak?
3: Oh kalau gitu setuju banget, karena dia itu perlu yang namanya juga membranding dirinya kan. Gitu kalau misalkan dia menjadi seorang pembicara nih yang sering diundang gitu loh. Terus dia kemudian menggunakan barang-barang yang ya branded, kemudian dan barang itu memang cocok untuk dirinya, match gitu loh kak. Ya gak masalah buat aku gitu loh. Emang udah apa ya, cocok.
1: Berarti memang barang-barang branded itu sesuai ditampilkan itu memang sesuai dengan audiens yang ada gitu ya. Bukan kita yang mencari audiens, tapi memang audiens sudah ada gitu. Salah satu contohnya seperti MC gitu kan ya. Seperti penyiar gitu mungkin yang sedang on air di luar sana gitu ya taksunya. Oke deh, setuju banget gitu ya. Kalau melihat gaya-gaya anak sekalangan ini di mahasiswa ini seperti apa nih Kak? Kak Dita, Kak Ana?

0: Gak bisa dibilang oknum soalnya.
1: Tapi kita bersyukur alhamdulillah sih, berkat kemampuan orang tua kita gitu ya, demi anaknya itu ya bisa dikatakan selaras lah dengan satu sama lainnya, dia berupaya. Nah, untuk menyukuri hal seperti ini, Kak Dita, ini sebenarnya barang-barang berat ini harus diarahkan kemana nih agar lebih bermanfaat lagi nih Kak Dita?
0: Oh, barang branded ya, untuk diarahkan kemana itu apa namanya, bukan hanya sebatas disimpan aja sih. Okay. Maksudnya kalau misalkan emang disimpan, ya udah memang kebahagiaan dirinya yeah. sendiri. Tapi kalau misalkan memang ditampilkan untuk seharusnya, ya udah tampilkan aja. Okay. Karena siapa tahu dengan cara itu kita tuh punya opportunity yang entah dari mana asalnya gitu kan. Kemudian tiba-tiba dilirik dengan si pemiliknya, dari ownernya, mungkin siapa tahu.
1: Siap deh. Okay. Nah, ini juga perlu ada faktor pendukung nih. Seharusnya hal sedemikian ini memang harus benar-benar bawa keturutan ini sama orang tua atau kayak gimana nih? Harus ada pengarahan dari orang tua nih nggak, Kak Ana atau Kak Dita?
2: Menurutku ya Kak, nggak perlu. Ya perlu juga sih pengarahan dari orang tua untuk anaknya gitu kan. Tapi kebanyakan kan orang-orang yang menggunakan barang branded itu kan udah usianya udah dewasa gitu, remaja gitu kan. Harusnya mereka bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Kalau misalkan uangnya itu dipakai untuk barang-barang branded yang setiap hari dia beli, harusnya menurutku mending digunain untuk hal-hal yang penting gitu. Okay. Apa ditabung lah atau digunain untuk beli ya hal-hal yang penting gitu Kak. Atau misalkan
0: biar cantik ya.
2: Kalau misalkan barang branded itu kan apa ya? Hanya kepuasan semata begitu. Karena di hari esok itu bakalan ada barang-barang branded selanjutnya yang terbaru-terbaru gitu kan.
1: Okay.
2: Tidak ada habisnya gitu. Betul. Hanya kepuasan semata seperti itu.
1: Oke. Okay. Menurut Kak Cita sendiri gimana ini?
0: Oh, untuk apa namanya? Pembatasan gitu ya dari orang tua.
1: Betul.
0: Perlu sih Kak sebenarnya. Kalau ya mohon maaf kalau misalkan masih memang ada dalam tanda kutip yang ada gitu ya, dan kita masih apa namanya, anak itu masih merasa dirasa harus perlu dibimbing lagi, dibina. Okay. Jadi peran orang tua di situ ya penting aja untuk membatasi gitu ya. Tapi kalau misalkan dipikir lagi secara logika ya, anak kecil dengan tabungannya sekian, kalau misalkan dia bisa membeli barang branded, wah aku kalah banget sih.
1: Berarti kalau berdua itu harus genius dulu, nanti saya kasih hadiah barang branded nih ya. Perlu kagak? Oke, kan anak-anak muda sekarang ini kan maunya juga dimanja sama orang tua gitu ya. Bahkan ya mungkin ya, zaman dulu sama sekarang itu sudah jauh berbeda gitu ya. Perlu nggak orang tua ini juga ngasih surprise gitu ya, barang branded ini sebagai penghargaan, kalian ini menjadi anak kebanggaan orang tua gitu. Perlukah dengan hal seperti itu atau mungkin perlu dibatasin agar tidak keterusan gitu Kak?
2: Kalau Dita dulu apa? Okay.
1: Boleh ya? Boleh silakan.
0: Untuk umurku yang sudah sedemikian ini yang sudah melewati masa-masa SMP, SMA dan itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Menurutku tidak perlu. Orang tua di sana tidak perlu, cukup sayangnya anak-anakmu.
1: Oke.
0: Dengan cara, maksudnya perlakuan yang ya di apa ya namanya ya, kasih makanan yang secuk, yang apa namanya, yang sehat. Betul. Gitu loh, nggak perlu.
1: Siap-siap. Berarti barang kreditnya ini lebih mengarahkan hal yang lebih dewasa lagi gitu ya, dalam pendidikan gitu ya. Karena mungkin bisa dibilang bukan anak kecil lagi gitu kan. Orang tua itu masih akan memberikan hadiah itu sosok pendamping yang lebih tulen dari dirinya gitu kan. Bukan hanya sekedar barangnya, rumahnya atau fasilitas lainnya itu mewah, tapi kalau dewasanya itu yang menghuni itu, waduh, amburadu. Wah kacau balau nih, Bo. Kak Ana masih mengharap barang branded dari orang tua sebagai anak yang berprestasi atau membanggakan gitu?
2: Untuk sekarang sih Kak, enggak ya. Karena mungkin kalau sekarang itu lebih digunain ke hal-hal yang penting lah. Kata Kak Dita tadi untuk digunakan ke pendidikan misalnya. Tapi kalau semasa saya SMP, SMA, kalau misalkan saya mendapatkan prestasi peringkat 1 begitu, orang tua saya pasti membelikan saya barang-barang yang ya lumayan lumayan branded lah gitu Pak, sebagai apa, sebagai bentuk apresiasi bahwa saya itu memiliki prestasi gitu. Dan kata orang tua saya itu untuk menyemangati di sekolah-sekolah selanjutnya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang masa-masa kuliah sepertinya kita tidak butuh barang-barang branded itu Kak.
1: Oke,
0: siap. Tapi sebenarnya barang branded

0: kalau di pikiran orang awam seperti kita ya, gitu ya Kak. Dan juga bukan penggunanya, barang branded itu yang emang udah dipasarkan oleh brand-brand yang udah gede banget gitu loh, bukan yang kalau misalkan Samsung atau Samsung dengan Louis Vuitton gitu ya, atau dengan Gucci, kan jadi beda banget ya fungsinya gitu loh Kak. Kalau Samsung kan mereka itu menjualkan teknologi, maksudnya digital. Sekarang kan perlu banget nih, soalnya ini terinspirasi dari komennya Kak Ida di situ katanya. Ya itu.
1: Kita harus benar-benar tahu dulu ini makna dan fungsinya ini seperti apa gitu ya. Bukan asal-asalan beli saja kita hanya tertarik karena model dan merek gitu ya. Pasnya dipakai nanti waduh. Bukan putih yang ada gitu ya. Kan banyak sekarang kan bukan hanya sekedar barang gitu ya. Termasuk produk-produk gitu ya untuk merias tubuh atau merawat tubuh gitu ya. Ketika kita memaksakan malah bukan justru jadi sempurna, waduh jadi amburadul gini ya. Mending katanya si Kak Ana sendiri, kita pasrah sama pemberian yang kuasa saja, kita yang penting usaha dan kita tetap menjadi orang baik. Ini adalah jati diri kita.
2: Betul
1: yang
2: sekali, Kak.
1: Yang sangat berharga menjadi aset branding kita.
2: Betul,
1: ya. Oke.
2: Tidak bisa diukur dari barang-barang branding.
1: Siap deh. Kak Ana katanya dari kepulauan ya?
2: Betul sekali, Kak.
1: Kalau kepulauan di sana gaya hidupnya kayak gimana sih, Kak? Brandednya ini ikan-ikan mas ya? Beda sama Kak Dita, itu timun mas dia. Gimana, Kak?
2: Ya, oke, baik. Kalau misalkan di kepulauan itu tidak terlalu menggunakan barang-barang branded ya, Kak. Sekalipun di sana itu banyak pegawai-pegawai
1: betul,
2: yang
1: perantau ya, juga betul, gitu ya.
2: Mereka gaya hidupnya ya sederhana aja gitu. Tapi mungkin ada salah satu orang atau beberapa orang yang menggunakan barang-barang branded kalau di kepulauan. Tapi yang saya tahu mereka hidupnya ya biasa aja, sederhana gitu. Ya, tergantung ekonomi yang mereka miliki kalau di sana.
1: Siap, setuju sekali nih. Ya, mudah-mudahan di daratan juga banyak sedemikian rupa gitu ya. Karena mungkin di daratan agak jauh berbeda gitu ya. Banyak lokasi-lokasi atau juga daerah-daerah yang sudah banyak semakin maju gitu ya. Semoga juga penghuninya ini menjadi barang branded yang bermanfaat satu sama lainnya, oke? Okay? Karena kalau memandang gimana ya perbedaan antara di kepulauan dan juga di daratan ini seperti apa nih, Kak Dita?
0: Kalau di
1: daratan itu kan sudah banyak kereta api ya. Bukan. Kan kalau di pulau itu perahu gitu ya.
0: Iya.
1: Di darat ini banyak kereta api, gimana nih?
0: Memandang ini. Kalau di lingkunganku sendiri gitu ya, Kak. Yeah. Kan aku tuh di lingkungan perumahan. Yeah. Jadi orang-orangnya lebih individualis, ya tidak terlalu mengurusi orang lain.
1: Yeah.
0: Jadi saya juga terbentuk dengan lingkungan yang seperti itu. Ya tidak peduli dalam tanda kutip gitu loh. Okay. Meskipun mereka punya barang-barang mewah sekalipun ya sepi aja gitu. Makanya kalau misalkan di kepulauan ya berbahagialah kalian. Enggak dapat orang-orang yang maksudnya enggak peduli dan individualis seperti itu.
1: Betul.
2: Tapi bukannya enggak peduli sih, Kak. Kalau di sana enggak beli barang-barang branded seperti tas ataupun sepatu, tapi kalau di kepulauan itu sih katanya Kak Ida itu lebih ke beli emas. Jadi umi Madura gitu. Tapi itu kan lebih penting gitu, lebih kalau misalkan mau dijual nanti kan itu hasil gitu. Kalau emas
1: betul.
2: Kalau misalkan tas
1: kan itu menjadi investasi kepanjangan
2: gitu
1: sekali.
2: Ya.
1: Oke, siap deh.
2: Umi Madura.
0: Wah, aku setuju kalau investasi emas.
1: Oke, dari dulu saya dikasih tas nih sama mama nih jadi branded gimana nih, enggak laku-laku nih. Gimana? Ini sebaiknya mau saya apakan nih, Kak? Barang di rumah ini, Kak. Kalau kayak gini, kalau sudah ada kadung saya beli, kadung saya terima, ini mau saya apakan nih, Kak Dita?
0: Oh, saya dapat dari mama gitu ya. Berarti mama sayang banget sama aku gitu karena udah sampai kasih barang branded. Tapi ya udah, karena itu adalah barang pemberian mamah yang tidak akan pernah ada duanya ya, Kak ya. Jadi simpen aja. Kalau misalkan enggak cocok dengan event yang kamu datangi ya udah gitu loh, enggak apa-apa. Itu adalah pemberian yang patut kita syukuri.
1: Ada nih lab TikTok kita nih kayaknya lagi penasaran ingin dijawab nih Mbak Idayati nih ya. Barang branded saat acara pernikahan atau dapat dari acara pernikahan ini mau dikemanain nih, Kak?
2: Masuk ke bun.
1: Mungkin maksudnya kayak gitu. Kita dapat kado gitu ya, barang branded ini. Ini mau tak apakan, mau tak jual atau tak simpen nih, Kak?
0: Kalau Mas bisa diinvestasikan kan ya, Kak?
1: Gitu ya? Kalau misalkan barang-barang yang lain, Kak, oke lah. Kalau emas itu mungkin bisa jadi jangka panjang gitu investasi kita. Kalau misalkan barang ini dapat dari pernikahan, itu mau dipanggil. Masa mau, aku ini dapat dari pernikahan aku loh, bukan aku beli gitu. Masa harusnya gitu. Sementara aku ini bukan pengguna barang-barang branded ini, mau diapakan nih, Kak?
2: Tapi menurutku sih, Kak, kalau misalkan dapat kado gitu kan dari teman-temannya gitu, menurutku disimpan karena barang-barang pemberian dari orang itu sangat-sangat berharga begitu. Nanti digunain untuk acara kondangan atau acara-acara penting. Tidak perlu kita jual, kita simpan karena itu barang berharga yang diberikan oleh teman atau sahabat kita gitu.
1: Mantap, hitung-hitung gak usah beli ya.
2: Iya, betul. Meskipun sekalipun kita bukan pengguna branded, kalau misalkan kita dikasih ya syukur alhamdulillah gitu kan, Kak.
1: Okay.
0: Sorry tapi mau nambahin. Boleh. Itu sekarang kan banyak orang yang lagi apa namanya thrift atau memperjualkan kembali barang-barang yang tidak dia gunakan gitu loh, Kak. Tapi masih kualitasnya bagus. Bagus gitu loh. Jadi masih banyak orang yang berlomba-lomba buat nurunin harga dari kan second gitu loh ya, Kak. Misalkan tas gitu loh, masih banyak di artis banyak yang seperti itu di media sosialnya tak lihat.
1: Mungkin juga maksud si Mbak Ana sendiri ini bisa disimpan kelak mungkin ketika anaknya ini membanggakan, boleh inilah jadi sekali, warisan ya. Gitu ya, atau mungkin hadiah gitu spesial. Waduh, mantap sekali sih. Tapi memang nggak bisa dipukulin sih, barang branded itu memang sesuai dengan kualitas dan harganya gitu ya. Mungkin bisa jadi investasi yang gimana ya, tidak terduga gitu ya, ya. Tapi kembali lagi sama tanggapan kakak-kakak kita berdua nih, Kak Dita sama Kak Ana nih, harus menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Siap deh, setuju gak, Kak? Kalau misalkan ilmu dan pengetahuan itu di Gen Z ini harus menjadi barang branded jati diri kita deh, Kak.
0: Setuju banget. Setuju banget.
1: Alasannya kenapa deh, Kak?
0: Karena Gen Z itu adalah apa, benih dari gimana bangsa ini akan maju ke depannya gitu.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Dan mereka juga akan yang menguasai bumi ini gitu. Maksudnya Gen Z itu kan okay banget.
1: Penerus,
0: karena ya, sekarang juga Gen Z itu kerennya dari Gen Z sekarang, iya, gen-gen setelahnya juga maksudnya.
1: Betul.
0: Itu tuh punya pola pikir yang lebih baik dari kita. Jujur kan aku nih Gen Z awal juga, Gen Z awal, termasuk Gen Z awal. Nah, aku melihat Gen Z akhir dan juga Gen Alpha itu sekarang punya mindset yang keren-keren. Jadi mereka tahu mana yang harus mereka punya, harus mana yang mereka investasikan, mana yang harus mereka.
1: Betul.
0: Iya, gitulah.
1: Menurut Kak Ana sendiri gimana?
2: Gimana nih, Kak?
1: Kalau misalkan ilmu dan pengetahuan ini juga menjadi barang branded yang tersimpan dari jati diri kita sendiri nih?
2: Oh, itu harus banget sih, Kak, pengetahuan untuk jati diri kita. Dikarenakan untuk masa depan kita nanti ya.
1: Oke.
2: Gen Z mungkin sekarang itu kan kebanyakan orang-orang bilang Gen Z itu pemalas lah atau apalah. Gen Z itu Gen Z rebahan lah katanya. Padahal kan tidak semuanya Gen Z seperti itu ya, Kak ya. Banyak Gen Z juga yang mempunyai tujuan atau target yang ingin dia capai, sehingga dia melatih skill-skillnya untuk mencapai tujuan tersebut.
1: Terakhir nih, satu pertanyaan dari Dian nih. Kalau kita berbicara tentang jati diri kita ini terkait dengan barang-barang branded nih, pastinya punya cinta sejati. Cinta sejati itu harus kita dukung dengan barang branded enggak, Kak Dita?
0: Cinta soalnya sejati yang seperti apa
1: ya? Enggak punya uang nih, mau sesuatu.
0: Oh, maksudnya kalau misalkan kita punya pasangan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Gitu. Itu gimana terus, Kak Dita?
0: Berarti rasa cintanya itu sama dengan 8 juta. Gitu ya, gitu ya, kayak. Gak paham konsep cinta yang seperti itu.
1: Dalam tanda kurung ada ini ya, tarik barang gitu ya. Siap deh. Hal-hal kayak gini, asmara yang seperti ini sehat gak, Kak Dita? Kalau menurut Kak Dita kayak gimana sih?
0: Sorry tuh saya, tapi enggak sih, Kak. Karena apa namanya, hubungan asmara yang sehat itu menurut aku sendiri itu tuh yang mengembangkan intelektualnya kita. Karena aku melihat hubungan, sebuah relationship yang romantik ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Itu tuh yang akan membuat kita tuh produktif tiap hari. Entah, maksudnya tidak perlu hal-hal yang berat, kegiatan-kegiatan berat, tapi yang terpenting ya gimana caranya ketika kita membuka mata dengan cara dia next chat kita, kita udah bahagia, udah itu aja udah cukup.
1: Betul.
0: Tapi ya indeks ekonomi kembali lagi, mungkin ada orang yang lebih memilih materialis.
1: Betul, gitu. Nah, untuk Kak Anda sendiri nih, kalau misalnya sebuah lamaran gitu kan, acara sakral gitu, apakah sebuah mahar gitu harus branded gitu, atau memang sesuai dengan kemampuan, atau tanpa kita minta ya terserah saja gitu? Gimana kalau menurut Kak Ana?
2: Kalau menurutku sih Kak, terserah pihak laki-laki. Siap. Karena saya tidak memaksakan untuk mahar-mahar yang branded gitu. Karena yang terpenting itu kan bukan barang-barangnya, yang terpenting itu kan akadnya nanti kan ya.
1: Siap.
2: Bukan dari barang-barang brandednya.
1: Pribadinya ya. Betul. Yang bisa kita pegang gitu ya. Mantap. Nah, gimana nih teman-teman berdua di TikTok kita atau di FM, di streaming kita juga sudah banyak paham gitu ya, multifungsi dari barang branded itu seperti apa dan juga minusnya seperti apa nih. Wih, Mas penyiarnya keren banget. Oh, pasti dong penyiarnya itu keren karena ada lawannya dong. Narasumbernya enggak mungkin ngoceh sendiri. Makasih banyak deh untuk Mbak Idawati yang komennya aktif banget nih dari tadi, sama teman-teman yang lain enggak bisa dian satu persatunya nih sapa. So pasti untuk kalian semuanya bisa memahami topik malam hari ini dan juga penjelasannya yang sangat gamblang sekali gitu ya, mudah dicerna nih oleh teman perdua semuanya, oleh Kak Ana dan juga Kak Dita. Waduh, mantap. Sebagai closing statement nih, tema kalian kan, kalian kan yang ngasih tema kaku nih. Coba kasih penjabaran untuk teman-teman perdua baik FM dan juga live TikTok kita terkait tema malam hari ini. Kak Dita boleh.
0: Okay, closing statement ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Ya, untuk teman-teman RRI Pro 2 Sumenep, ya remember, kalau misalkan kalian udah ngerasa cukup, ya udah, itu adalah rasa cukup yang memang harus kalian tuh resapi. Yeah. Karena tidak ada yang apa namanya, tidak akan lebih besar sebuah rasa yang akan dibandingkan dengan sebuah hanya angka atau nilai gitulah ya. Karena nilai itu kan berbeda dengan value ya kan ya. Gitu kan.
1: Oh, sip deh. Boleh disambung oleh Kak Ana deh.
2: Mungkin untuk Gen Z yang sekarang itu perbanyaklah rasa syukur. Meskipun kita tidak menggunakan barang branded, mungkin itulah diri kita gitu. Yang perlu ditingkatkan ya value kita, bukan barang-barang branded itu gitu Kak.
1: Oke, mantap sekali deh. Terima kasih banyak deh untuk kehadirannya malam hari ini. Seru banget gitu ya, karena mungkin waktu yang sudah menunjukkan wah harus kita berpisah gitu. Tapi jangan berpisah untuk selamanya ya. Ini pertama untuk selamanya ya. Di lain kesempatan kita akan sua kembali dan kita sambung kembali ya Kak Dita, Kak Ana. Kesetiaannya juga bersama teman perdua, mudah-mudahan juga memberikan manfaat ya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan kalian semuanya nih, para pecinta barang-barang elit gitu ya, barang-barang yang mungkin kalian itu susah payah untuk mendapatkannya, ya mudah-mudahan itu tidak menjadi penyesalan gitu ya. Terus justru menjadi investasi berkepanjangan untuk kalian. Oke, bertindak sebelum kita menyesal di kemudian hari gitu ya. Karena sekali kita membeli sesuatu, wah mustahil untuk bisa kembali cuan kita ya. Siap deh Kak Dita, Kak Ana, sampai jumpa dan hati-hati, sukses selalu ya aktivitasnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu kata kita Indonesia. Lanjut ya, jaga malamnya. Kita sudah celoteh tadi ya di obrolan komunitas, seru banget gitu. Nah, kita sambung lagi nih di cerita penutup harinya. Kita akan ngobrolin seputar dunia otomotif nih, teman Prodo 2.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Dan lanjut cerita penutup harinya, kita akan bahas tentang dunia otomotif ya teman Pro 2. Di sini panasin mobil dan juga motor injeksi berlama-lama, mitos yang banyak dilakukan gitu. Nah, kali ini bicarain soal morning rutin ya. Yang dimana setiap orang ini pasti punya ritualisasi masing-masing gitu ya sebelum berangkat beraktivitas. Nah, terutama pada kendaraan kita nih yang wajib kita panasin dulu gitu ya. Kita panas-panasin, tapi bukan panas-panasin tetangga ya. Enggak boleh. Ya enggak boleh, enggak boleh. Panas-panasin seseorang itu enggak boleh. Nanti bisa kebakar loh. Nah, apakah kalian ini salah satu orang yang kalau bisa dibilang mau berangkat atau bepergian kemana saja gitu, baik kuliah atau kerja, ini nyalain motor atau mobil dulu, terus ditinggal mandi gitu, bikin sarapan atau juga scrolling TikTok sampai 10 sampai 15 menit gitu? Kalau misalnya ya, kita kasih tahu ya rahasia besar gitu. Nah, di sini jangan buang-buang waktu dan juga uang ya demi sesuatu yang ternyata sama sekali nggak ada gunanya nih. Karena tetap ya nongkrong bersama kendaraan tercinta gitu ya 10 sampai 15 menit setelah dipanasin gitu, ini merupakan fakta atau juga mitos ya, kita akan bahas gitu ya di sepanjang perjalanan kita di cerita penutup hari Pro 2 FM. Oke.

0: Cerita penutup hari.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Nah, banyak dari kita yang melakukan hal karena doktrin dari orang tua atau kakak kita zaman dulu gitu ya. Kalau mesin nggak dipanasin lama, nanti turun mesin. Nah, nanti mesinnya kaget pas di jalan. Kedengarannya masuk akal dan perhatian banget gitu ya, atau sayang banget sama kendaraan kita. Tapi di sini masalahnya logika itu dipakai buat kendaraan zaman dulunya. Jadi mayoritas waktu kendaraan masih pakai sistem karburator ya. Mitos ini memang ada sebenarnya. Nah, sistem karburator itu butuh temperatur hangat gitu ya, supaya campuran bahan bakar dan udara ini bisa tercampur sempurna. Kalau nggak dipanasin dulu gitu sebelum bepergian gitu, mesin bakal gampang mogok juga, atau ya gimana ya, rewel lah di jalan gitu kalau sistem kendaraannya ini masih memakai karburator. Kalau sekarang sih udah enggak gitu ya, karena berbasis elektronik full injection gitu juga, atau FI ya. Hampir semua mobil dan juga motor dijual 10-15 tahun terakhir ini udah pakai teknologi injeksi gitu, yang diatur sama otak komputer bernama ECU ya, Engine Control Unit gitu. Jadi menyamankan perlakuan mesin injeksi modern sama mesin karburator ini zaman tua itu ya sudah berbeda gitu. Kalau pakai karburator itu mungkin ya harus sedemikian rupa gitu sebelum kita berangkat gitu, atau mungkin cek fisiknya dulu gitu ya, agak rumit gitu ya kalau karburator. Tapi kalau misalkan electronic fuel injection ini mungkin sudah agak berbeda gitu. Bahkan hampir tidak usah lagi gitu. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja mesin modern saat ini gitu? Nah, ketimbang motor zaman dulu. Nah, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Pro 2 FM di cerita penutup harinya nih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, jadi teman perdua yang kita bahas masih seputar dunia otomotif ya. Lalu gimana sebenarnya ya cara kerja mesin modern saat pertama kali dinyalakan gitu ya. Begitu kita menyalakan mesin injeksi modern ya, ya di pagi hari terutama ya, setelah vakum semalam penuh, maka komputer kendaraan atau juga ECU langsung membaca sensor suhu mesin dan juga udara sekitar gitu. Nah, di sini ECU yang bakal otomatis ngelakuin penyesuaian atau menyemprotkan bahan bakar lebih banyak ya secara presisi. Agar mesin ini tetap stabil tanpa kita ini perlu putar tuas yang bleeding gas manual gitu. Nah, satu-satunya alasan kenapa kendaraan ini butuh waktu saat sebelumnya dijalankan adalah agar oli mesin ini tersirkulasi secara merata ke seluruh komponen dalam ruang bakar gitu. Nah, pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk oli modern untuk buat mengalirin dari bak oli ke bagian paling atas mesin? Nah, jawabannya di sini adalah 15 sampai 30 detik saja gitu. Cepat kan ya? Enggak perlu menit gitu, tapi detik, 15 detik, detik sampai 30 detik. Nah, gitu. Mungkin di antara teman Pro 2 yang juga ngebatin mungkin pertama terjadinya dilusi bahan bakar atau full dilusian saat mesinnya masih dingin dan juga diam di tempat idling. Nah, pembakaran bahan ini tidak berjalan sempurna gitu. Nah, sisa bensin yang juga belum terbakar bisa menyusup ke sela-sela dinding silinder dan juga bercampur dengan oli mesin gitu. Kualitas oli bakal cepat rusak dan juga daya lumasnya ini berkurang. Karena kenapa? Kedua, pemborosan bahan bakar yang hakiki ini berdasarkan studi dari US Department of Energy membiarkan mesin menyala diam selama 2 menit saja itu sudah mengkonsumsi kadar yang sama bahannya ya dengan mengendarai berkendara sejauh 1 mil gitu. Nah, bayangin berapa ratus ribu rupiah ya uang jajan kita yang harus kita keluarin ya sia-sia tiap bulannya hanya cuma buat gara-gara knalpot ngebul di garasi. Jadi gak perlu dipanasin gitu terlalu lama gitu. Hanya membutuhkan ya sekitar setengah menit saja atau 30 detik gitu. 30 detik. Wah. Itu kan namanya lagu, liriknya lagu gitu ya guys ya. Bukan motor.
1: Teman Pro 2 ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget Teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih Teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power Teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu Teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih. Kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat. FM 94,6 RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Salah satu permukaan. Kalau bencana alam seperti halnya gempa bumi terjadi, kita harus gimana?
2: Yang harus kita lakukan itu, jangan panik, bersikap tenang supaya bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Nah, kalau kita berada di dalam rumah, dengan segera kita harus keluar, cari tempat yang agak lapang supaya kita nggak tertimpa pohon. Kemudian kalau kita berada di dalam gedung nih ya, kemungkinan untuk keluar tuh kan sangat sulit dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus diambil itu adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang bisa menahan diri dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda. Kalau berada di jalan raya dan juga kamu berada dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan kendaraan kamu. Cari tempat yang aman untuk menepi. Cari tempat menepi yang juga jauh dari pohon. Kemudian juga saat berada di pusat keramaian, hindari diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu. Lebih baik cari tempat berlindung yang aman dari reruntuhan atau jatuhnya benda-benda.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut di cerita penutup terharinya nih. Wih, kita masih ngobrolin seputar dunia otomotif nih, teman Pro 2 ya. Nah, jadi terkesan tuh kalian seperti apa nih? Apa pengetahuannya tentang mobil zaman dulu gitu yang masih menggunakan karburator dan sekarang sudah beralih kebanyakan itu yang full injeksi gitu. Tentu banyak kriteria-kriteria yang mungkin harus kita pahami gitu ya sebelum kita mengetahui kerusakan pelan-pelan gitu yang dialami oleh motor kita, teman Pro 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cerita penutup hari.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman berdua, bagaimana nih cara warning kendaraan yang benar gitu? Dan juga efisien secara medis otomatis. Nah, di sini kita perpaduan smartnya ini khusus buat kita ya. Ya, mungkin bisa dengan cara menyalakan mesin atau tunggu 30 detik ya. Tuh ya. Cukup duduk di atas motor atau mungkin kita bisa siap-siap gitu ya untuk mengendarainya gitu. Karena 30 detik ini sudah bisa memulihkan gitu ya sirkulasi oli gitu di dalam bak oli gitu ke ruang-ruang mesin gitu. Kemudian mungkin jalan pelan-pelan ya 1-2 km pertama, dan cara terbaik ini menaikkan suhu mesin ke temperatur secara optimal gitu. Nah, dengan mengendarai secara perlahan saja gitu biar ya mobilnya tidak kaget atau motornya tidak kaget gitu. Kemudian juga jaga RPM ya, tetap rendah gitu. Selama 3-5 menit ini hindari mengocok gas gitu ya. Atau mungkin terlalu memainkan gas dalam kecepatan tinggi gitu. Kenapa? Karena metode ini lebih bagus. Karena bukan cuma mesin yang butuh hangat gitu ya. Tapi transmisi, suspensi, dan juga butuh beradaptasi dengan gerakan gitu ya. Dengan perlahan, maka seluruh komponen kendaraan ini bisa hangat secara bersamaan dan merata gitu, sehingga nanti jalannya bisa stabil, teman berdua gitu ya. Nah, di samping itu juga ada penjelasan lain gitu ya, terkait dengan dunia otomotif kita ya, antara cara mengemudikan motor yang sudah bertenaga atau juga berkapasitas injeksi gitu. Nah, jadi setia terus bersama Produ FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Tune in FM 94,6 RRI Produa Sumeneb.
6: Nah, jadi teman Produa di sini ya, kita selagu anak muda ya, generasi masa kini yang mungkin cuma mikirin gaya saja gitu, tapi tidak harus care ya sama keluarga pribadi dan kelestarian lingkungan sekitar. Nah, bayangkan gitu, kalau kita ini memangkas waktu warming up ya dari 10 menit ya jadi 30 menit. 30 detik. Nah, kita udah bisa menghemat konsumsi bensin hingga puluhan liter per tahun. Nah, jadi uangnya kan ya lumayan sih, bisa buat beli yang lain gitu. Nah, bisa juga kamu investasikan nabung atau investasi yang lain gitu, dipakai hangout weekend ya bareng teman-teman. Itu bisa jadi. Bukan cuma soal dompet, ini juga emisi karbon gitu. Jadi idling di garasi rumah ya, ini bisa menghasilkan gas beracun karbon monoksida atau juga CO. Nah, kemudian juga bisa karbon dioksida SCO. Nah, yang dalam konsentrasi tinggi di area pemukiman ya, kita ini bisa tertutup dengan udara motor kalian itu yang bikin pengap gitu ya. Kalau misalkan dipanasin itu sampai 10 sampai 15 menit gitu, teman Produa. Jadi nggak harus gitu kalau misalkan motor sudah bertenaga injeksi gitu. Nah, berbahan bakar yang juga dikendalikan ya secara maksimal gitu ya sebelum melaju gitu. Hanya butuh waktu 30 detik saja, teman Produa. Gitu ya. Lalu di sini ada transmisi apa lagi nih yang mungkin bisa kita pahami di dunia otomotif ya, terutama di bahan pembakaran sudah full injeksi. Nah, pastikan selalu tune in ya bersama Produa. Karena di cerita penutup harinya juga ada lagu-lagunya yang cukup nyaman sekali ya untuk menikmati suasana kalian yang lagi lelah gitu ya, karena seharian mungkin banyak terlalu aktivitasnya. Selimut rindu nih dari Himalayan. Cool.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman perdua, kita pungkaskan ya materi kita di dunia otomotif untuk kesana kali ini gitu ya, terkait dengan motor injeksi yang mungkin hanya membutuhkan 15 sampai 30 detik nih untuk pelumasan olinya di awal gitu. Kemudian memanaskan mesin ini berlama-lama itu tidak bikin boros gitu, merusak kualitas oli serta menyumbat populasi polusi emisi. Nah, itu tidak sama sekali gitu untuk motor tipe injeksi. Kemudian cara warming up-nya ini terbaik karena langsung jalan ya secara perlahan. Nah, sebaiknya untuk kalian semuanya nih yang masih anak muda gitu, biar lebih praktis mungkin ya bisa beralih ke motor injeksi ya. Ini bisa mengurangi kalian itu mungkin agak tidak ribet gitu ya untuk menggunakan motor injeksi atau karbu. Kalau misalnya karbu kalian tidak paham ya cara menaikinya atau mungkin cara menggunakannya, ini bisa berabe gitu ya, bisa menguras kantong kalian apabila terjadi trouble gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya untuk kalian semua yang mungkin sekarang kendaraannya yang lagi rewel-rewel nih, mungkin bisa ya di-upgrade gitu untuk lebih mapan lagi beralih ke motor injeksi gitu. Jadi semisal kalian itu kepepet waktu

mungkin kalian itu bisa langsung tancap gas gitu, tapi hati-hati, banyak-banyak berdoa gitu di jalan gitu ya. Semakin nyaman kendaraan kalian, mungkin semakin harus waspada gitu ya. Harus tetap stabil, kemudian juga memperhatikan kecepatan kendaraan kalian saat melaju gitu ya. Jangan sampai merobos rambu-rambu yang sudah di ini ya diterapkan nih sama Bapak polisi gitu, sama aparat keamanan juga gitu ya. Jangan sampai buat kebut-kebutan gitu. Nah, di pukul 23 seperti biasanya kita akan lepaskan dan kita akan mainkan dengan lagu-lagu yang tersisa di playlist kita selama 1 jam menjelang tutup siaran kita di Jazz Music. Oke, okay? Makasih banyak nih yang mulai tadi sudah sempat nemenin dia di jaga malamnya. Next, lain kesempatan kita akan suap kembali. Oke, okay?

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di single-single penutup kita nih, teman Pro 2, seperti biasanya jazz musik hingga menjelang tutup siaran kebersamaan kita bersama Pro 2 FM. Jazz Music Pro 2.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Pan Pro 2 lagi di jalan atau mau road trip gitu, terus tiba-tiba lihat ada mobil yang berasap. Terus lama-lama jadi berapi gitu. Bahaya mobil terbakar tuh, nggak cuma di film aja loh. Yuk cegah dengan tahu penyebabnya, teman Pro 2. Penyebab yang utama itu biasanya korsleting listrik ya, karena modifikasi lampu atau audio yang sembarangan. Jadi bisa bikin kabel kepanasan dan dar, kebakarannya dimulai dari dashboard. Dan yang penyebab keduanya adalah kebocoran bahan bakar atau oli ya. Mesin yang bocor terus menetes ke bagian panas seperti knalpot atau blok mesin. Dan ini jadi bahan bakar api banget, teman-teman gua. Terus juga mungkin mesin yang overheat parah, radiator rusak, oli kering, mesin dipaksa kerja terus-terusan, panas ekstrim bisa nyulut bagian yang gampang terbakar. Jadi rajin-rajinlah servis berkala dan jangan asal-asalan modif rangkaian listrik mobil kamu, teman Pro 2. Safety first, biar perjalanan kamu tetap aman dan seru.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, kita sampai di sini dulu. Dian menemani kalian semuanya di pungkas kebersamaan kita di Jaga Malam. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian dulu pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Siaran kami, program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Udup Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta, cinta itu buta bahkan tuli. Artinya kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamma. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi ngarep balas.

Info Pro 2. 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di Stada bareng Meli ya. Tapi sebelum kita lanjut ke next program, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura menggelar serangkaian kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi jaminan sosial secara masif. Mulai dari tingkat korporasi badan usaha milik desa bersama di Kecamatan Labang, Bang Kalan hingga lingkungan kampus Universitas Trunojoyo Madura atau UTM pada hari Senin kemarin, tahun Pro 2. Dan selanjutnya sebanyak 200 pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri Iman Sumenep dan SMPN 1 Sumenep mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat pasukan pengibar bendera tahun anggaran 2026 sampai 2027 di Aula Graha Wiyata Sumenep. Kegiatan gabungan tersebut dirancang untuk perkuat mental, fisik, serta jiwa karsa para calon pengibar bendera melalui materi kepaskibraan yang mencakup peraturan baris berbaris atau PPB. Formasi hingga kepemimpinan meskipun dari jenjang pendidikan yang berbeda, para peserta lebur dalam satu komando untuk menempa kedisiplinan serta rasa kebersamaan sebagai kader pengibar bendera masa depan. Dan informasi terakhir nomor 2, pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Oke, itu dia update info Pro 2 di jam 6 pagi. Nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 10 atau Indonesia Barat. Dan kita lanjut ke next program di

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Ya, bareng Meli di Spada. Hari ini teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Pagi ini kamu masih semangat kan? Udah ada di jalan atau masih di rumah nih mau siap-siap mau berangkat gitu? Atau ya udah lagi di rumah aja lagi rebahan nih. Oke, teman Pro 2 di Selasa pagi hari ini Meli bakal nemenin kamu di Spada sampai jam 10 ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, pagi-pagi begini kita senam otak dulu ya di BBI ya, Bangga Berbahasa Indonesia. Klunya di hari ini ya, istilah lain dalam bahasa Indonesia untuk sindiran yang tajam itu apa sih? Nah teman Pro 2, ini huruf awalnya tuh S ya, huruf keduanya A, nah belakangnya itu E. Nah apa itu? Kayaknya jarang sih orang yang menyebut kata ini. Nah, untuk itu ini menambah pengetahuan buat kamu nih Tempro 2. Kira-kira jawabannya apa sih? Nah, kamu bisa jawab di WhatsApp kita 0853-3489-4676 atau kamu bisa jawab juga di sosial medianya Pro 2 Sumerb yang lain, di Instagram, di Facebook, di TikTok, atau kamu lagi dengerin di RRI Digital juga boleh Tempro 2 jawab di RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tom Pro 2 update info cuaca di hari ini ya, buat kamu yang mau beraktivitas di luar nih, Tom Pro 2. Kalau sementara hari ini cerah ya, kalau Meli lihat di websitenya BMKG, terus Pamekasan juga cerah, Sampang cerah juga, Bangkalan juga cerah, Tom Pro 2. Dan pastikan pagi ini kamu jangan lupa sarapan ya, Tom Pro 2, biar pagimu nggak lemes. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep. That's in the vibe. Hold up.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, Tom Produa, waktunya aku bacain ya. Tom Produa yang udah jawab nih di bebek kita di pagi ini. Ya, aku ke Instagram, ada Kak Mamar Rizkoadulki yang jawab satire. Bener gak ya? Ya, bener Tom Produa. Jadi istilah lain dalam bahasa Indonesia dari sindiran yang tajam itu satire ya, Tom Produa. Mungkin kamu jarang pakai kata ini, tapi ya ini sekedar pengetahuan ya buat kamu, siapa tahu suatu saat butuh. Oke, itu Prodo, thank you yang udah jawab ya. Habis ini kita update info lalu lintas.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, pernah lihat papan kecil warna hijau putih di pinggir tol tulisannya KM. Nah, terus ada angkanya tuh. Itu namanya patok kilometer ya, Tempro 2. Penunjuk lokasi akurat di jalan tol. Cara bacanya gampang, angka atas itu posisi kilometernya, angka bawah itu jarak tambahan dalam meter. Biasanya kelipatan 200 meter. Misalnya kelihatan patok KM 214 dengan angka bawah 200. Artinya posisi kita ada di kilometer 214 lewat 200 meter. Nah, ini penting banget loh pas kondisi darurat kayak mobil mogok dan bocor atau kecelakaan. Kalau telepon call center tol, kita itu nggak perlu bingung jelasin lokasinya, cukup sebutkan rute tol dan angka di patok terdekat. Petugas tuh langsung tahu posisi kita persis di mana. Simple tapi bisa jadi penyelamat ya, Tempro 2. Yuk mulai sekarang lebih perhatian sama rambu kecil.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.